0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2020.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

99.9.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Mixtape Pro.
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
2: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
1: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Still With Both of Us ada Andri Lin,
1: ada Medi
0: di Oasis obrolan asik siang-siang
1: jam sampai jam 4 sore.
0: Iya, ya bakal nomorin generations ya. Mungkin lagi makan siang.
1: Yes.
0: Masih jam makan siang gak sih atau udah ya?
1: Udah nyaris lewat sih.
0: Udah nyaris lewat lah ya. Mungkin yang lagi isanya, aduh ntar dulu deh, istirahat dulu, nurin makanan dulu baru beraktivitas, atau yang lagi beli kopi dulu.
1: Bisa juga.
0: Biar bisa nge-recharge energy generations.
1: Iya.
0: Untuk melanjutkan hari sampai jam pulang kantor nanti.
1: Betul, betul.
0: Ditemenin sama kita berdua yang bakal mainin lagu-lagu keren di Z. Nanti nomboran FM, playing all the hits.

0: Z99 FM playing all the hits.
1: Still with both of us ada Andri Lin,
0: ada Maydi
1: di Oasis Obrolan,
0: Obrolan Asik siang-siang
1: yang bakal nemenin Generation sampai jam 4 sore.
0: Yes.
1: And kayaknya cuaca hari ini lumayan agak bersahabat ya.
0: Iya.
1: Gak mendung banget, mm-mm, tapi gak panas terik.
0: Betul.
1: Dan ngomongin soal cuaca nih Generation, ternyata ada dari prediksi BMKG dari tanggal 5 sampai tanggal 7 besok.
0: Waspada hujan.
1: Betul.
0: Lebat di Jabodetabek.
1: Ya, dan juga berpotensi banjirop di area Jakarta, Generation. Dan hati-hati karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jabodetabek dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei. Dalam berita resminya nih, potensi hujan dibagi dalam dua kategori, yakni waspada dan siaga. Waspada itu hujan sedang sampai lebat, dan siaga hujan lebat sampai sangat lebat, Generations. Nah, untuk kategori, bukan kategori, tanggalannya itu tanggal 5 Mei. Hampir seluruh wilayah Jabodetabek berada dalam status waspada, meliputi Tangerang, DKI, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi hingga Bogor. Lalu tanggal 6 berpotensi hujan sedang hingga lebat. Dan tapinya nih terkonsentrasi di Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bogor. Nah, untuk area yang berpotensi terdampak adalah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor tanggal 7 Mei besok. Dan selain hujan lebat, ada lagi satu kabar nih, yaitu potensi banjirop yang kemungkinan mengepung Jakarta. Selain curah hujan tinggi, Generations, banjirop itu diprediksi akan menyapa wilayah utara Jakarta dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei. Dan BPBD DKI Jakarta mengabarkan ini terjadi karena pasang laut yang mencapai puncaknya.
0: Yeah.
1: Bertepatan dengan fase bulan baru atau new moon. Berhati-hatilah, Generations, dan atau keluarga lo yang mungkin tinggal atau kerja dekat laut, just really really be careful. Dan untuk lo yang masih harus berjuang di luar sana, ada 3 hal penting nih. Pertama, siapin payung sama jas hujan. Waspadai titik-titik genangan yang seringkali gak terduga. Dan yang terpenting, jaga kesehatan karena cuaca lagi gak nentu, Generations. Kalau lo sendiri, gimana, Generations? Apa antisipasi lo? Dan jangan lupa untuk minum vitamin, perbanyak air putih, biarpun masih musim hujan pancaroba gini, tetap perbanyak air putih karena kita gak tahu sakit datang kapan.
0: Iya.
1: Betul, Generations. After this, kita masih ngobrol-ngobrol tentang topik-topik menarik only at Z 99.9 FM, playing all the hits.
2: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng lo, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z99FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Masih sama gue Andri Lin.
0: Maybe
1: di Oasis,
0: obrolan asik siang-siang.
1: Yang masih nemenin mungkin setelah jam makan siang lo generation siang,
0: yes.
1: Sambil nemenin lo lanjutin deadline lo hari ini,
0: yeah.
1: Atau mungkin lagi ada mungkin anak-anak kuliah lagi, aduh gue lagi pengen ngerjain skripsi gue di perpus, mungkin sambil nemenin lo skripsi yang di perpus atau berkegiatan di kampus.
0: Activity dimanapun,
1: yes,
0: itulah.
1: Activity dimanapun masih sampai jam 4 sore sama,
0: yes,
1: gue Andrili dan Meidi,
0: yeah,
1: di Oasis. Dan kali ini kita pengen bahas, bisa dibilang apa ya, sympathetic architecture.
0: Apa tuh?
1: Ya, sympathetic architecture itu dimana seorang arsitek peduli ke hal yang kecil tapi penting untuk manusia dan alam.
0: Oh iya ya.
1: Betul. Karena menurut gue istilahnya kalau gak gitu, kapan lagi ya kan? Contohnya ada jembatan penyeberangan untuk satwa liar yang ada di Belanda.
0: Mantap.
1: Yang kayak gini, Zerushin. Jadi jembatannya itu emang dibangun oleh arsiteknya itu untuk tidak, jadi biar hewan-hewannya itu enggak, misalnya dibilang meninggal pas
0: enggak membahayakan lah.
1: Iya, jadi enggak membahayakan baik manusia maupun hewan. Gitu. Terus ada juga akses untuk bebek keluar masuk danau.
0: Oh.
1: Ini emang udah ada aksesnya dan mungkin karena ada beberapa kejadian istilahnya bilang, duh bebeknya bisa, apalagi anak-anak bebek kan,
0: yes,
1: mereka kan belum bisa flapping their wings,
0: mm-hmm.
1: Dan ini disediain untuk bebek-bebek kecil atau bebek-bebek keluar masuk danau. Terus menurut gue itu thoughtful banget sih. Sama ada juga tempat sampah yang memudahkan pengendara untuk membuang sampah.
0: Oh.
1: Jadi tempat sampahnya itu bukan lurus ke atas tapi agak mirip sekitar 45 derajat, ada gak sih nih?
0: Ada kayaknya.
1: Ada kali ya, sekitar 45 derajat gitu Zonation. Jadi kalau kita mungkin buang sampah dari mobil atau mungkin lagi sepedahan,
0: iya,
1: bisa masuk gitu tanpa misalnya ya gak masuk lagi, tanpa kita berhenti lagi untuk masukin lagi sampahnya. Terus ada bangku taman. Ini kayaknya perlu ya di Jakarta ya.
0: Kalau bangkunya udah banyak tapi yang buat ngisi charger itu belum nemu sih.
1: Nah ini kayaknya mungkin untuk Pemda DKI bisa nih dibanyakin nih, apalagi khususnya kalau daerah-daerah misalnya wisata ya,
0: iya,
1: contoh Monas misalnya ya kan,
0: iya,
1: atau mungkin
0: yang banyak ruang terbuka hijaunya,
1: iya,
0: sih.
1: Iya betul, taman-tamannya, air pertra atau apa gitu kan, bangku taman yang dilengkapi panel surya untuk mengisi daya handphone generations. Misalnya lo, duh gue lupa bawa power bank, gimana ya? Dan lo lagi nongkrong di taman, nggak mungkin kan lo nyolok di pohon kan?
0: Iya.
1: Gak mungkin. Mungkin. Jadi mungkin aja ini bisa tuh. Dan ada lagi parkiran sepeda yang punya pelindung jok dari panas dan hujan. Kalau menurut gue ya, apalagi gue seneng sama beli sepeda, seneng banget bersepeda, ini so thoughtful. Karena jujur panas ya,
0: iya.
1: Panas itu gak enak. Sama ini kursi taman yang bisa jadi tempat berteduh.
0: Belum nemu sih ini.
1: Ini keren sih.
0: Belum karena nemu.
1: Bisa di, apa namanya, bisa dibuka gitu loh generations. Wow, that's cool. Nah ini nih, ini keren sih. Ini kayaknya harus ada di perpustakaan-perpustakaan sih. Karena yang setahu gue yang udah ada kubikel untuk sendiri itu daerah yang di perpus UI.
0: Oh alah.
1: Kalau itu emang ada kubikel, ada untuk private kubikel gitu loh Mei.
0: Oh uh-uh.
1: Kayak private kubikel, tapi gak ada yang meja perpustakaan yang memudahkan orang tua untuk bekerja sambil mengasuh, itu gak ada.
0: Belum ada.
1: Nah sama terakhir nih, ukiran huruf braille untuk menggambarkan pemandangan untuk pengunjung tunanetra. Kayak sangat menarik ya untuk diterapin istilahnya, uh-huh, untuk di bagian wisata-wisata Indonesia di bagian pesisir.
0: Iya, belum nemu sih.
1: Belum ya, semoga kedepannya bisa diterapin di Indonesia. Sama ini yang di Australia. Jadi marka jalannya Mei, apa sih yang garis-garis putihnya itu,
0: iya,
1: bisa nyala sendiri dalam gelap. Bioluminescence gitu loh. Jadi mereka tuh nyerap matahari. Pas malam, istilahnya sekitar jam 6 ke atas, uh-huh, udah mulai nyala sendiri tanpa bantuan listrik.
0: Iya.
1: Dan itu mungkin iya sih, emang kosnya emang mahal.
0: Mahal.
1: Tapi lebih mahal nyawa manusia kan?
0: Iya.
1: Untuk keselamatan.
0: Betul.
1: Dan itu generations dan masih.
0: Dan waktu itu gue nemu apa sih kayak jalan tol yang bisa nyanyi
1: tenenenen. Oh iya.
0: Tapi itu di Jawa Timur ya?
1: Itu Jawa Timur dan itu kalau menurut gue itu jenius menurut gue karena.
0: Itu tapi aslinya di Australia apa di Amerika gitu gue?
1: Iya betul. Menurut gue itu jenius karena istilahnya untuk menghindari pengemudi ngantuk.
0: Iya.
1: Iya kan? Misalnya yang untuk garis-garis itu emang kita bergetar, tapi kan kadang-kadang abis itu ya udah ngantuk lagi gitu,
0: iya,
1: kan. Tapi kalau ini bunyi langsung kayak misalnya

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, duit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Z99.9 FM playing all the hits.
8: Masih sama gue Andrilin.
7: Masih sama gue Maybe.
8: Di Oasis obrolan asik siang-siang. And today, like I said before, kali ini gue mau bahas, yang pertama kita bahas film dulu kali ya.
7: Yes.
8: Ada film dari The Odyssey.
7: Yeah.
8: Yang karya dari
7: Christopher Nolan.
8: Yes, Christopher Nolan yang wow.
7: Wow.
8: Wow, pemerannya itu loh, enggak
7: kaleng-kaleng.
8: Enggak main-main Generations. Pemerannya itu ada dari, pertama ada Matt Damon.
7: Robert Pattinson.
8: Yes, ada Tom Holland juga. Zendaya
7: sampai Anne Hathaway,
8: like wow. Dan ini The Odyssey ini ceritanya tentang perjalanan epic Odysseus setelah perang Troya Generations, di mana Odysseus harus menghadapi berbagai rintangan mematikan dalam upayanya kembali ke Ithaca. Mulai dari kemarahan Cyclops Polyphemus, godaan Siren hingga tipu daya Sarke. Kayaknya keren banget ya. Dan ini bakal ada di bioskop mulai tanggal 27 Juli besok.
7: 2026.
8: Yes, Generations.
7: 2 bulan lagi.
8: Ya, 2 bulan lagi, coba tuh mau nonton lah. Karena apa sih karya Christopher Nolan yang gak bagus?
7: Gak ada yang gagal sih.
8: Gak ada yang gagal sih Christopher Nolan. Sama ada juga film terbaru Long Legs resmi diumumkan 2028 dan di mana Nicolas Cage balik lagi
7: The
8: di
7: legend.
8: Film tersebut. Betul, dan udah gak usah ditanya lagi deh, gak mungkin gak seru sih ya. Dan juga ada beberapa film yang bakal dirilis bulan Mei ini.
7: Bulan
8: pertama kalau tanggal 1 udah ada Salmokji ya,
7: yeah.
8: Whispering Water. Terus tanggal 6
7: Mortal Kombat 2.
8: Hari ini Mortal Kombat 2 Generations. Tanggal 8 ada Fuse. Tanggal 13 ada In the Grey. Tanggal 15, kayaknya gue bakal nonton tanggal 15 deh. Gohan.
7: Karena it's itu so yang bikin apa namanya, How to Make a Million with Grandma itu loh.
8: Ya, itu so cute, look at the puppy. Terus ada The Sheep Detective, Kambing Detective.
7: Wah, lucu.
8: Terus
7: sih
8: ada The Mandalorian and Grogu.
7: 20 Mei.
8: Terus untuk Indonesia sendiri, ada Ain tanggal 7, Saka Osaka tanggal 7 juga, Semua Akan Baik-Baik Saja tanggal 13. Tumbal Proyek 13 Mei,
7: Gudang Merica
8: 21, sama Children of Heaven tanggal 27 Mei. Dan ada lagi Sekawan Limo 2 yang tanggal 27 Mei Generations. Untuk ada series, ada My Dearest Assassin, ada My Royal Nemesis, Timur. Terus
7: suka
8: ada
7: ketawa.
8: Ya,

0: Indonesia. Oh. Yes. Bank Indonesia resmi bawa Kris Go International. Secara keseluruhan, peluncuran ini menjadi bagian dari ekspansi global Kris, di mana China menjadi salah satu negara mitra penting dalam pengembangan sistem pembayaran digital Indonesia. Sekarang giliran China nih jadi tujuan berikutnya, di mana transaksi mungkin bagi lo generations yang sering bolak-balik China atau mungkin sering kesana atau mungkin mau ada rencana ke China, gampang nih tinggal scan beres, jadi praktis banget buat wisatawan gitu. Jadi yang mulai liburan ke China udah bisa pakai Kris sekarang, nggak perlu tukar mata uang asing. Biasanya kadang-kadang kita suka tukar duit dulu kan?
1: Iya, ke tukar duit dulu.
0: Money changer.
1: Yes.
0: Nah, setelah sebelum China nih, udah ada 9 negara yang udah pakai Kris. Pertama ada Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei, Jepang, dan juga Korsel Generation.
1: Mantap.
0: Jadi mungkin generation yang, aduh gue pengen ke China, aduh atau enggak, gue pengen backpackeran ke Thailand. Udah, tinggal pakai Kris aja sekarang karena udah resmi ada di 9 dan China yang ke-10 generation.
1: Mantap.
0: Gitu. So, after this kita masih bakal bahas beberapa topik-topik menarik. So, stay tuned only at Z99.9 FM, playing all the hits.

0: drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Pak, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
6: Hah, emang bisa MC seseru itu?
7: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
8: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
9: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
10: Buruan, slotnya terbatas.
11: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
12: Z 99.9.

0: Jin and Z nanti. Wah, kita sangat sinkronisasi generations. Masih sama kita berdua, ada Andri Lin,
1: ada Meidi
0: di Oasis obrolan asik siang-siang. Kayak kita berdua kurang kopi ya, Mei ya.
1: Suara alto.
0: Suara alto gitu ya, terus kopi. Wah, the best generations. Tadi kita udah ditemenin sama cowok-cowok ganteng yang baru banget habis konser di Indonesia, Treasure, wow, dengan Darari. Dan ini masih, ya Allah agak sedih ya, ini masih member lengkap ya, sebelum Mashiho dan Yadam keluar. Sangat menyebalkan kalau udah kayak gitu. And let's talking about this generations. Siapa di sini penggemar anime One Piece? Karena anime remake garapan WIT Studio resmi tayang di Netflix bulan Februari 2027.
1: Wow.
0: Bayangin, lu bayangin deh Netflix ya, muterin semua episode.
1: Karena kemarin kan yang terakhir yang gue liat di Netflix itu One Piece yang inian ya, yang kayak apa namanya, mungkin kayak Lion King yang pas habis dibuat lagi gitu.
0: Iya. Nah, kalau soal pacing, katanya tiap episode ini, Mei, akan mengcover sekitar 7 chapter manga jauh lebih padat dibanding anime Toei yang kerap dikenal lambat.
1: Oh.
0: Betul, dan total runtime season 1 sekitar 300 menit. Oke. Dan setiap episodenya diperkirakan berdurasi lebih dari 42 menit. Lumayan ya?
1: Lumayan. 4 tahun.
0: Ya, lumayan itu ya Allah.
1: Yang nunggu dari tahun 2023, sabar, bentar lagi.
0: Dan kayak ini cocok untuk low generations yang pengen coba maraton One Piece tapi gak mau nonton beribu-ribu episode. Karena kan yang dibilang tadi kan, udah diisanya sekitar 7 chapter manga jauh lebih padat.
1: Yes.
0: Berarti satu chapter bisa 7 chapter dari situ gitu ya. Jadi lebih enak gak sih untuk lebih enjoy?
1: Enjoy.
0: Nonton daripada nonton dari episode awal gitu ya.
1: Mager banget.
0: Ya Allah, capek gue. Dan semoga, semoga banget animenya itu bagus. Animasinya bagus. Ya kalau Netflix gak mungkin gak bagus ya. So,
1: ya semua harus yang terbaik lah.
0: Betul, generations. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang.

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Still with both of us ada Andre Lin,
0: ada Maybe
1: di Oasis obrolan asik siang-siang. Kita beralih sedikit ya Generations, kita ke berita olahraga. Akhirnya congratulations ya untuk PSS Sleman yang akhirnya berpromosi ke Super League Liga 1.
0: Wow.
1: Jadi tahun depan atau bukan tahun depan, musim depan bisa bertandang nih ke GBLA kesayangan Abi.
0: Amin, Kersib. Amin.
1: Dan juga ada kabar juga dari El Clasico Indonesia, yaitu duel panas. Duel yang even sampai sekarang belum ada stadionnya bakal main di mana. Yaitu ya mungkin lo tahu Generationsnya, Persija lawan Persib El Clasico Indonesia,
0: Jakarta versus Bandung.
1: Iya betul, karena sampai sekarang venue pertandingannya belum jelas, Mei. Belum jelas semua.
0: Oh alah.
1: Istilahnya kalau mau di apa, mau di GBK nggak bisa, karena katanya mau dipakai untuk bulan Juni nanti saat FIFA friendly match lawan Oman Indonesia timnas.
0: Iya bentrok sih.
1: Kalau JIS belum, karena gue nggak tahu kenapa JIS nggak dipakai. Dan gak akhirnya ngerti. baru banget tadi nih Generation sudah ada update di mana match Persija melawan Persib resmi di Stadion Segiri Samarinda.
0: Wow, jauh ya, Kalimantan.
1: Kalimantan ya Robun. Kalimantan.
0: Kalimantan Timur.
1: Betul. Dan ini bisa dibilang kasusnya kayak waktu itu PSIM lawan Persija juga. Yang tiba-tiba di Bali.
0: Beuh, iya.
1: Tiba-tiba mainnya di Bali nih.
0: Beda pulau langsung.
1: Beda pulau. Serius lah, kayak gue juga ini aja pas lihat kabar, like serius sih Samarinda tiba-tiba banget gitu loh.
0: Iya.
1: Like, huh? Alright, but pokoknya semoga,
0: mungkin di satu sisi kalau misalkan di sini takut rusuh apa gimana, mungkin ya. Kalau misalkan nauzubillah min zalik, amit-amit kalah gitu.
1: Betul. Wah, ini wah,
0: deg-degan.
1: Dan untuk laga nanti Generations Persija melawan Persib diizinkan ada penonton. Gitu Generations. Kalau enggak salah sempat ada beberapa kabar katanya boleh main tanpa penonton.
0: Oh.
1: Kayak waktu itu saat Persib lawan Dewa United itu nggak ada penonton. Nggak boleh ada penonton.
0: Tergantung ini ya berarti ya.
1: Tergantung dari manajemennya juga sih. Tapi ini sekarang saat Persija melawan Persib di Samarinda nanti, ya Allah, gue ngomongnya Samarinda kayak biasanya gue ngomong GBK gitu ya. Iya. GBK atau nggak JIS gitu.
0: Iya.
1: Tiba-tiba sama ini kayak something wrong with my mouse gitu loh. Samarinda jauh amat gitu ya.
0: Iya. So, yeah. Maksudnya kalau misalkan GBK nggak dapet, JIS nggak dapet kan Pakansari, Cibinong.
1: Pakansari
0: lah.
1: Cibinong, Bogor bisa. Bisa. Kan? Atau kalau mau kejauhan dikit, bisa yang di Banten tuh, Banten International Stadium tuh bisa.
0: Bisa.
1: Terus kalau mau di mana sejarah Jawa, daerah Jogja masih bisa lah, ada lah, ya

0: Ini tiba-tiba Kalimantan Generations. Apa mau sekalian promosi IKN gitu ya?
1: So, gak tau lah ikan.
0: Pokoknya gue doain semoga El Clasico berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Tanpa adanya kerusuhan.
1: Amin.
0: Baik dari pihak Bobotoh maupun The Jack.
1: Amin.
0: Semoga kedua fans ini bersikap dewasa.
1: Amin.
0: Meskipun timnya kalah atau seri atau menang, tolong jaga sikap. Karena ini bisa dibilang nanti kan FIFA bentar lagi datang. Gak mungkin dong FIFA gak ngeliat liga kita gitu ya.
1: Iya.
0: Liga Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Nah andai kata ada kerusuhan dan lain sebagainya, Indonesia juga kena sanksi.
1: Amit-amit. Gitu.
0: Dan berimbas kemana? Ke timnas Indonesia nanti kena sanksi.
1: Nah,
0: tolong behave ya di Jack dan Bobotoh. Gue gak mau nyalain siapapun, gue gak ngebela siapapun. Gue di sini sebagai supporter netral. Tolong behave, ini kalian bukan di Jakarta, bukan di Jawa, tapi kalian di Kalimantan, di Samarinda.
1: Di tempat orang lah.
0: Di tempat orang. Tolong jaga, andai kata ada salah satu yang kalah, ataupun hasilnya gak sesuai yang The Jack mau, atau Bobotoh mau, legowo aja.
1: Mm-mm, gak sesuai yang diharapin lah.
0: Ya, pokoknya ikhlas aja udah.
1: Mm-mm.
0: So after this, kita masih bakal nemenin Generations di Oasis sampai jam 4 sore nanti.

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Masih sama gue Andrilin.
0: Gue Meidi.
1: Di Oasis.
0: Obrolan asik siang-siang.
1: Oke. Back again generation. Masih sama kita berdua ya generations. Yes. Dan akhirnya setelah beberapa lama, akhirnya rilis lah lagu baru dari Baby Monster Chum.
0: Oh.
1: Yes, finally Baby Monster Chum sudah rilis generations. Wow. Vibes-nya sih keren sih. Kalau gue udah liat Ahyun sama Asa, the girls. Tapi gue masih kangen sama Rami. My girl Rami, missing her so much. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga ada, wow, ada kabar dari The Met Gala, di mana Where Life Imitates Art di Met Gala 2026. Tadi kita udah sempat lihat-lihat ya. Ada kostum yang terinspirasi dari Van Gogh, The Starry Night. Terus ada juga dari apa namanya? Ada dari film Sabrina, Audrey Hepburn.
0: Oh.
1: Yang pakai bajunya itu Sabrina Carpenter. Terus ada juga dari lukisan. Ih, cantik-cantik banget, parah.
0: Cakep.
1: So pretty. Gak ada yang gak mungkin. Ada Anok Yai juga.
0: Iya, susah loh.
1: Iya, benar. Kalau Hunter Schafer pakai kostum Prada terinspirasi dari lukisan Gustav Klimt, yaitu Mother Prima Facie. Terus ada Emma Chamberlain dengan kostum Mugler.
0: Wow.
1: Yang dilukis tangan oleh Anna Del Rey, yaitu terinspirasi dari Vincent van Gogh and Edvard Munch, sampai Sabrina Carpenter pakai kostum Dior by Jonathan Anderson dengan gaun yang terbuat dari film Strips tahun 1954 Audrey Hepburn yang berjudul Sabrina. Terus ada yang dari sculpture juga, ada yang terinspirasi dari patung, ada yang dari kapal, ini siapa? Madonna. So pretty. Ada Heidi Klum juga. Gak ada yang cantik sih. Ya kan? Wow.
0: Niat sih ini.
1: Memang bener sesuai dengan tema. Karena Met Gala kan ya ada di itu, di mana? The Museum of New York.
0: Oh iya iya. Ngambil referensi dari situ lah.
1: Yes. Yaudah, temanya tema tentang seni gitu loh. Wow, it's so pretty.
0: Hunter Schafer.
1: Yes, Hunter Schafer. Yang main ini loh, Euphoria.
0: Oh ya.
1: Yes. Wah, sampai ada beberapa K-pop idol, Blackpink full member, sama ada aespa member, ada dari Karina dan juga Ningning yang ada di bisa dibilang The Met Gala tahun ini generations. Kibo ya. Oh, that's so pretty.
0: Bayangin sih di sana ramenya kayak ya gimana. Kan? Tapi menarik.
1: Dan akhirnya ada sejarah juga, Beyonce bawa Blue Ivy Carter ke Met Gala 2026 untuk pertama kalinya generations.
0: Wow, that's
1: so pretty. Yes, finally. Look, wow, 14 years old. Okay, 14 years old. So, dan ada juga back again dari rumah makan sederhana. Yang di mana rumah makan sederhana dikabarkan bakal buka cabang perdana di Australia. Jadi untuk generations yang mungkin
0: merantau
1: di Australia, kangen masakan Padang, udah mau buka cabangnya kok di Australia, tenang aja. Tapi kayaknya buka cabangnya di
0: Queen Street.
1: Ya, betul, di Melbourne lebih tepatnya. Karena kabar ini pertama kali ramai setelah akun Gunawan.Tirta di Threads ngebagiin penampilan depan restonya lengkap dengan tulisan opening soon legendary taste from Indonesia. Dan gak lama juga langsung dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi sederhana.australia. Dan ikut upload sneak peek restoran sebelum resmi dibuka. And for your info generations, ini bukan langkah pertama kali untuk rumah makan sederhana ekspansi ke luar negeri. Sebelumnya udah ke Malaysia duluan, terus Singapura, Timur Tengah juga. Dan lebih dari 200 cabang ada di seluruh Indonesia as they mention on their bio. Dan kabarnya jelas jadi angin segar banget ya untuk brand F&B lokal yang mulai ngelebarin sayapnya ke pasar global. Tapi buat lo yang tinggal daerah Queen Street, sabar dulu. Kayaknya baru sedikit bersabar karena belum ada info lanjutan untuk kapan nih tanggal bukanya, soft openingnya mungkin,
0: grand launchingnya. Bentar lagi.
1: Mungkin ya paling kayak akhir pertengahan bulan tahun ini kali ya. Tengah tahun ini. Tapi kalau lihat-lihat kayaknya masih ya lumayan cukup lama ya. So Generations, kalau mau lagi pendek lagi di Aussie atau pengen ke Aussie tapi tiba-tiba kangen masakan Indonesia, bisa nih, siapa tahu pas lo kesana udah buka sederhananya. Iya. So thank you so much Generations, karena kita masih bahas-bahas lagi, masih di Oasis obrolan asik siang-siang.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits.
4: Masih sama gue, Andri Lin.
1: Gue, Maybe.
4: Di Oasis Obrolan
1: Asik siang-siang.
4: Dan ini terakhir nih, sebelum kita ciao-ciao untuk melanjutkan baton siaran kita ke Ahsan dan El di TPS, gue mau kasih tau yang memedia.
1: Yes.
4: Ada 7 cara aneh tapi sangat bermanfaat untuk kehidupan. Pertama, yeah. Dalam psikologi, menulis saat banyak pikiran bukan sekedar menumpuk kata di kertas, tapi sebuah teknik terapi yang disebut expressive writing.
1: Gue sering sih begini.
4: Iya kan? Terus bernyanyi saat merasa takut bukan hanya sekedar upaya mengalihkan perhatian, tapi memiliki dasar fisiologis yang sangat kuat dalam psikologi dan juga neuroscience. Ketiga, menguap saat merasa sedang dipantau. Ini adalah salah satu trik psikologis paling populer untuk memastikan apakah ada seseorang yang memang sering memperhatikan Anda atau enggak.
1: Iya.
4: 4. Melamun saat bosan sebenarnya adalah mekanisme penyelamatan diri yang dilakukan oleh otak secara otomatis. Dalam psikologi, melamun yang produktif disebut dengan mind wandering. Dan juga nih, yang lo generation suka permen karet adalah ada salah satu hack psikologis yang paling efektif untuk meredakan gugup secara instan, yaitu
1: ini juga pernah
4: mengunyah permen karet. Itu penting sih.
1: Ini juga pernah gue.
4: Dan juga melakukan push up atau aktivitas fisik intens lainnya saat merasa sedang
1: nafsu
4: adalah strategi yang sangat efektif untuk dan juga sering direkomendasikan para psikologis maupun fisiologis. Dan yang terakhir nih, memberikan kisah atau fakta unik di seluruh dunia setiap harinya dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, baik secara lisan maupun lo lihat di sosial media.
1: Tulisan.
4: Itu ngebantu banget sih untuk misalnya, lo tau ini ding, ini di mana nggak? Oh, tau nih ini di sini. Secara langsung itu namanya street smart.
1: Iya.
4: Iya kan? Mungkin ada yang bilangnya book smart, street smart.
1: Bahkan kadang lihat kayak coffee shop, terus tempat makan, ya itu sih contohnya salah satu.
4: Iya kan? Kayak enak nih kayaknya tempatnya, ntar gue lihat. Ternyata ada tempat nongkrong enak nggak di situ?
1: Atau kemarin gue lihat yang ada konten piano publik di Jakarta di mana aja, itu juga bisa jadi list lah kalau emang ntar iseng gitu.
4: Iya kan, itu membantu banget sih generations untuk lo yang mungkin pikir ini aneh tapi sebenarnya bermanfaat buat kehidupan lo generations.
1: So, kalau bernyanyi saat merasa takut, gue bukan merasa takut, justru gue kadang latih nyanyi sambil ini biar kalau ngiringin orang tetap bener temponya.
4: Betul.
1: So, tapi nggak dipublish aja.
4: Iya bener, jangan deh. Kalau dipublish, jangan.
1: Lebih ke insecure sih sebenarnya.
4: Iya insecure, gue juga sama sih insecure, gak pede kalau. Mending nyanyi di kamar mandi.
1: Ya gue simpen aja, gue archive.
4: Yes, exactly. Dan thank you so much generations yang udah nemenin kita ya.
1: Yes.
4: Dari jam 1 sampai jam 4. Dan abis ini gue bakal serahin baton penyiaran ini ke TPS, teman pulang santai, barengan Ahsan dan El. But before that, I have another last song for today's Oasis. Ada Monsta X with Hero. And check this out.

0: all the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM play all the hits. Balik lagi di TPS.
2: Tepat pulang santai.
1: Masih bersama gue Manuel pastinya di TPS ini.
2: Gue Aksan.
1: Seperti janji kita, kita akan menemani generation ya di hari Rabu ini dari jam 4 sore sampai jam 8 malam nanti. Gimana generation hari Selasa kemarin atau hari ini? Apakah sudah mantap?
2: Mantap
1: aktivitasnya? Pokoknya kita hari ini, 3 talk set ke depan, kita akan ngomongin masalah lo pernah gak?
2: Asik, ini segmen baru ya?
1: Iya, enggak sih sebenarnya.
2: Ini kebetulan aja.
1: Kebetulan aja gitu kan.
2: Kebetulan aja kayak kita punya beberapa pertanyaan.
1: Iya, dari tim kita.
2: Iya, lo pernah gak gitu. Jadi ya lumayan lah nih. Seru gitu. Ini seru nih gitu.
1: Kayak pokoknya kalau misalkan di segmen lo pernah gak gitu dan generation ternyata pernah, boleh langsung DM kita ya.
2: Betul.
1: Di mana San?
2: DM aja di Instagramnya Z di @z99fm.
1: Bukan lu cuman mau, request. Ngomong apa nih?
2: Iya, lu mau curhat boleh.
1: Iya, curhat.
2: Mau request lagu boleh.
1: Mau ngapain aja boleh deh.
2: Iya, mau kita kenalan. Ladenin. Mau kenalan boleh.
1: Masa manfaatin momentum. Itu gitu aja generation, kita tunggu ya.

0: Z99.9.
1: Zina 99 FM, playing all the hits, balik lagi di TPS.
2: Teman pulang santai.
1: Yoi, masih ditemenin bareng gue Aksan.
2: Dan gue Manuel.
1: Kita tadi udah kasih lo sedikit hint ya, kita mau bahas apa ya. Karena beberapa segmen ke depan, beberapa talk set ke depan tuh kita bakal ngomongin lo pernah enggak gitu.
2: Yoi, lo pernah gak?
1: Ini kan kayak games-games di akhir podcast gitu ya.
2: Cil, akhir podcast, latihan gitu ya.
1: Iya, siapa tahu ada Om Deddy Corbuzier mengundang kita berdua ya.
2: DC.
1: Jadi gini, Zutration.
2: Ada pertanyaan, lo pernah gak? Dari tim kita.
1: Iya. Yeah.
2: Kenapa gue yang ngelit? Karena ini sangat spesifik ke si Aksan. Gitu ya. Jadi gini, Zeration, lo pernah gak sih pura-pura sibuk biar gak diajak ngobrol?
1: Kok ngomongnya sensi? Gitu.
2: Kalau gue dulu ya, kalau gue di momen-momen tertentu, misalkan acara kumpul keluarga, terus udah sih kalau gue itu doang, sisanya gue bisa aja tuh.
1: Oh, lo bisa aja?
2: Iya.
1: Yeah. Oh, gue juga sih, gue kayak...
2: Di setiap nongkrong. Di setiap ketemu orang baru.
1: Jujur ya. Itu susah, tapi susah gue. Gue susah banget buat ngobrol sama orang baru. Tapi kan sekarang begitu kita udah jadi penyiar kan, ini lebih bagus.
2: Serius lu?
1: Iya kan. Oh. Iya gak sih? Perasaan gue doang ya.
2: Oh. Gak main one line.
1: Iya, gue biasa gitu tuh. Kalau misalkan ada yang menurut gue nggak serak aja.
2: Iya.
1: Wah, udah deh, nggak usah deh.
2: Daripada tapi, daripada apa emang?
1: Daripada nanti gue mengeluarkan kata-kata yang kurang baik dan kurang bijak.
2: Oh, bikin terus, orang tersinggung.
1: Iya, dan bikin orang tersinggung, mendingan gue diem.
2: Tapi kenapa harus bikin orang tersinggung? Ikut aja ngobrol.
1: Wah, susah. Iya, bisa aja sih sebenarnya. Cuma kan tergantung ini ya, suasana hati.
2: Oh gitu ya, suasana hati ya.
1: Tapi gue ini kan kalau misalkan lagi, apa tadi, lo pernah enggak?
2: Pura-pura sibuk.
1: Pura-pura sibuk.
2: Biar gak diajak ngobrol.
1: Itu kan kalau diajak ngobrol. Gue pernah pura-pura sibuk biar gak diajak keluar. Itu lebih mager. Itu kalau lagi mager banget tuh.
2: Oh, diajak cabut sama temen lo ya?
1: Iya, atau enggak sama siapa gitu kayak, waduh sorry banget nih gue lagi ada kerjaan bla bla bla, padahal di rumah tidur. Itulah.
2: Iya.
1: Kan kadang-kadang kayak gue ngerasa kayak aduh energi gue kayak lagi.
2: Tapi gue kayak gitu kalau sama beberapa teman tertentu aja.
1: Oh gitu.
2: Iya, tapi kalau misalkan teman yang asik, bukan, maksudnya gini, teman yang deket.
1: Oh, ada teman lu yang enggak asik. Nggak, bukan, siapa sih teman lu yang enggak asik kalau boleh tahu?
2: Enggak, maksud gue kalau teman gue yang dekat banget.
1: Waktu itu.
2: Jangan dong, itu dekat. dekat gue ajak. Gue mau keluar gitu, gue gak ada alasan.
1: Iya betul-betul sama-sama.
2: Iya.
1: Sama, gitu. Kalau misalkan temennya, ini teman deket banget gue. Teman deket banget, ya gue tetap ini, tetap mau. Walaupun gue, begitu gue ketemu ya gue diem-diem juga. Iya.
2: Terus kalau sama teman deket kan enak ya, ngomong jujur aja gitu. Enggak, lagi males gue. Tapi kalau yang so-so aja kan kayak
1: yang
2: lagi, enak tuh.
1: Kalau yang kan masih di tahap temenan-temenan doang kan masih yang kayak waduh bercanda lagi nih gitu gini, kan.
2: Gue kayaknya gak bisa nih lagi ada inian pakai emot yang ini, lo tau gak? Emot yang ada keringet tersenyum.
1: Wah
2: itu. Iya nih.
1: Ya begitulah ya.
2: Gue rasa generation juga pasti ada nih yang kayak gini. Entah sibuk tiba-tiba ngapain gitu kan, beres-beres rumah, nyepiknya gitu kan.
1: Udah last minute ngomong ada meeting.
2: Iya, gitu bisa aja tuh.
1: Udah malas ngobrol, pura-pura nelpon. Tapi ngechat, telepon gue please gitu.
2: Iya, gak boleh
1: gitu, gila.
2: Tapi ya gak apa-apa ya, kan daripada gak nyaman kan, lebih baik kayak gitu.
1: Utama kan kenyamanan ya.
2: Safety first.
0: Pas ngalem off, ketombe basah on. Pasti kamu pernah denger kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voiceover profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
4: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
5: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
4: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Catch Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di TPS Generation.
2: Teman pulang santai.
1: Masih bersama gue Manuel di sini.
2: Gue Aksan.
1: Tadi kita bilang ya, kita akan membahas lo pernah gak gitu.
2: Iya, yang pertama kan tadi kita bahas pernah atau enggak kita
1: pura-pura sibuk
2: biar gak diajak ngobrol gitu kan. Iya, sama namanya juga manusia kan.
1: Iya, yeah, betul.
2: Pasti pernah lah.
1: Pasti pernah, nah, mungkin enggak.
2: Iya.
1: Nah, yang ini ada lagi. Lo pernah gak ketawa sendiri gara-gara ingat hal random di masa lalu?
2: Pernah banget tuh, Gi.
1: Pernah, itu pasti
2: iya,
1: pernah.
2: Pasti sih.
1: Sebutin biasanya, dong satu, apaan, San?
2: Wah, gue biasanya. Gue, waduh, hal random yang gue alamin ya.
1: Yang free-free itu.
2: itu lumayan. Tapi kan gak usah diceritain lebih lanjut ya.
1: Iya, gak usah.
2: Kayaknya gak baik.
1: Iya, itu gak usah.
2: Itu ketawanya bisa
1: privasi.
2: Please jangan mengganggu privasi saya.
1: Ya ampun, ya ampun. Salah tun.
2: Privasi kali
1: kayak salah tuh gitu.
2: Pokoknya banyak lah hal-hal random yang kejadiannya kayak zaman dulu atau enggak waktu-waktu kayak waktu kecil ada kejadian apa kayak jatuh apa gitu kan kayak kadang-kadang kalau kita keinget tuh kayak aduh kita ngapain nih dulu gitu. Kalau lu gimana?
1: Ya itu gue pernah kalau misalkan lagi misalkan di biasanya itu kalau lagi nyetir tuh macet pengong kan keinget aja gitu hal-hal yang gue pernah lakuin sama teman-teman gue gitu.
2: Apa sih yang diinget? Coba kita aku mau tahu dong hal-hal satu aja yang diinget.
1: Mencet bel tetangga cabut.
2: Kok isengnya kok bagus.
1: Apa ya, banyak deh gue pokoknya. Kadang tuh suka kayak gitu tuh, misalkan kayak ingat waktu, ya lu bilang tadi tuh, misalkan waktu kecil gitu kan, gue kayak pernah main sama temen gue, terus gue isengin tuh gitu kan, terus gue karena mikir, gue mikir gitu kan, sekarang kayak, gue ngapain ya dulu isengin orang sampai begini ya, parah juga sih, kasihan sih gitu.
2: Nendang bola sampai ke orang.
1: Gue pernah ini, pokoknya ada, ini di rumah nenek gue sih waktu itu, terus kan gue main juga kan sama teman-teman kompleknya ya. Pokoknya di situ ada anjing yang galak banget. Temen gue di rumah temen gue lah di tempat nenek gue ini. Itu kalau gue ingat tuh lucu sih. Pokoknya di situ gue lagi main dan gue kan anaknya nggak bisa diem ya. Lagi main di rumahnya. Terus kayak yang gue kan anak bawang tuh, masih anak bawang cuy. Yang gede kan kayak main bola gini-gini.
2: Kita mah
1: yoi
2: mana-mana aja.
1: Iya, terus kan anjingnya dikurung gitu. Anjing galak gitu cuy. Lo tau gak sih? Pas lagi main bola, emang di rumahnya itu ada kayak taman gede banget, San.
2: Oh, untuk bisa tajir. Main bola.
1: Iya.
2: Jadi lo dari keluarga tajir?
1: Gak usah kayak gitu. Terus abis itu, lo tau gak tiba-tiba gue main?
2: Apa?
1: Gue lagi gabut banget sama temen gue. Tuh anjing ngegonggong mulu. Gue lepas. Anjingnya gue lepas gitu. Sat. Bubar semua. Abis itu gue gak boleh lagi main ke rumahnya dia.
2: Bagus. Kok dideportasi?
1: Gak asik ya?
2: Gak asik.
1: Nora.
2: Di, lu ngatain?
1: Iya emang Nora dia.
2: Asik.
1: Lebay banget. Orang cuman gitu doang. Wow. Gitu doang.
2: Terus anjingnya balik lagi gak?
1: Iya diambil sama dia. Pokoknya kan pada buka gerbang tuh abis itu. Jadi anjingnya ikut keluar. Sampai orang rumahnya nyari gitu keluar cuman gara-gara gue. Gue balik ke rumah apa.
2: Wah iseng banget.
1: Yo, ya gitu ya namanya.
2: Anak
1: pengalaman
2: kecil.
1: Pengalaman apa. Ya gitu.
2: Iya.
1: Waktu jadi, kecil ya kan.
2: Ya kita semua di sini pasti lah punya lah. Kayak momen-momen konyol di masa kecil ya.
1: Yo, jadi,
2: siapa tahu generation ada yang mau cerita.
1: Iya, generation coba ceritain dong gitu. Kayak cerita gue udah mulai habis nih.
2: Kayak udah waktunya gue bacain cerita orang deh.
1: Iyo,
2: daripada masalah hidup gue kebongkar semua.
1: Iyo,

0: All the hits. Z99.9.
1: Zina di Nampun NFM playing all the hits, balik lagi di TPS.
2: Teman pulang santai.
1: Yoi, masih ditemenin bareng kita berdua ya, gue Aksan.
2: Bener banget tuh gue Manuel.
1: Kok dike males gitu sih?
2: Enggak dong.
1: Semangat dong.
2: Yoi.
1: Ah, kita masih mau ngomongin ini guys. Lo pernah gak?
2: Yoi.
1: Iya, kalau yang pertama tadi kita bahas kayak pernah gak sih?
2: Pura-pura sibuk
1: biar gak diajak ngobrol. Terus yang kedua tadi pernah gak sih ketawa sendiri gara-gara ingat hal random gitu.
2: Yoi.
1: Terus ini nih yang terakhir aja nih ya.
2: Apa tuh?
1: Lu tapi ini bukan pernah gak sih sebenarnya. Ini adalah pertanyaan pilihan. Lu lebih nyesel ngomong jujur atau nyimpen semuanya sendiri? Lu pilih yang mana? Lu lebih nyesel ngomong jujur sama orang atau kayak aduh lu gue lebih nyesel lagi kalau misalnya gue pendem-pendem gitu.
2: Kayak tergantung orangnya deh.
1: Kalau gue sih lebih nyesel gue pendem sih. View.
2: Iya benar. Dipendem sih. Gak tau gue soalnya bingung.
1: Oh soalnya lu suka pendem gitu ya?
2: Iya kadang pendem kadang jujur.
1: Yang dipendem apa sih kalau boleh tahu?
2: Adalah
1: ceritain dong dikit.
2: Janganlah. Kecuali ada itunya gue cerita.
1: Oh iya ada yang itu. Ya kalau gue sih lebih nyesel ngomong lebih nyesel nyimpan semua sendiri ya karena lebih baik lu langsung tahu reaksi orang itu gimana daripada lu kayak mati penasaran gitu jadinya.
2: Ah kayak kontennya
1: itu
2: tuh.
1: Si
2: ternyata nama Pras Teguh dulu ya.
1: Nah
2: iya sih tapi kayaknya setelah gue pikir-pikir deh mendingan ngomong jujur lah deh. Yang penting gue ngomong jujur walaupun nanti feedbacknya nggak enak ya.
1: Iya betul. Jadi kan nggak enaknya di depan.
2: Udahlah. Gitu. Dibilang nyesel juga ya udah gitu kan. Dibilang nyesel juga ya udah. Gitu.
1: Aduh, ini arahnya kemana sih?
2: Iya, kadang suka pertanyaan dari tim kita membuat posisi-posisi sulit nih.
1: Iya, gue heran ya. Kayak padahal kita nggak pernah cerita apa-apa gitu ke mereka, tapi
2: mereka tahu ya.
1: Tapi mereka tuh suka menyelipkan pertanyaan-pertanyaan tuh yang ngeselin gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya. Sebenarnya nggak ngeselin, tapi
1: iya,
2: kita susah nih ngomongnya gimana gitu. Nah, takutnya kalau terlalu oversharing jadi jujur.
1: Iya, nanti semua
2: takut generasi. Ada yang denger gitu kan terus kayak.
1: Siapa sih yang denger?
2: Iya gitu.
1: Yang
2: gini-gini. Ya tapi kalau kayak gitu ya generation pokoknya. Kalau gue sih udah baru kepikiran mendingan ngomong jujur sih daripada nyimpen sendiri.
1: Iya betul. Lu bakal nyesel kalau misalkan lu pendem-pendem terus gitu.
2: Daripada kita misalkan nyimpen-nyimpen gitu kan terus udah terjadi terus lu baru bilang yang sebenarnya dibilang kayak.
1: Iya.
2: Gak kenapa bisa cuy udah terlambat. Udah
1: kenapa gimana? Kenapa sih kamu gak dari dulu aja?

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surkamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Pak, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media

0: the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM, play all the hits. Balik lagi di TPS.
2: Teman pulang santai.
1: Masih bersama saya Manuel di sini.
2: Dan gue Aksan.
1: Pokoknya gue dan Aksan akan menemani Zedration sampai jam 8 malam nanti ya, Zedration.
2: Yoi.
1: Aduh, tadi kita habis ngomongin masalah lo pernah gak ya?
2: Lo pernah gak ke Bekasi?
1: Gitu, lo pernah gak ke Bekasi? Pasti pernah lah ya.
2: Pastilah.
1: Pasti ada yang punya gebetan atau pacar yang tinggal di Bekasi gitu ya.
2: Oh iya, gue sih gak, gue belum pernah.
1: Ya pasti ada aja generation gitu, atau yang tinggal di Bekasi juga ada kan?
2: Iya, betul.
1: Nah, ada info lagi nih mengenai Bekasi.
2: Yoi.
1: Jadi, Bekasi menjadi juara dunia penyumbang gas metana terbanyak.
2: Asik.
1: Jadi gini nih generation, TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang menjadi sorotan global setelah dinobatkan sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua dunia. Yang dilaporkan pada dalam laporan UCLA School of Law atau UCLA itu adalah apa San?
2: University California, Los Angeles.
1: Yeah. Oh iya, fun fact dikit, itu banyak menghasilkan pemain-pemain NBA yang giri-giri, legend-legend. Oke, lanjut. Jadi itu dilaporkan pada April 2026 gitu ya.
2: Betul.
1: Berdasarkan data satelit Carbon Mapper Planet Labs and NASA EMIT. Lokasi ini menghasilkan sekitar 6,3 ton metana per jam. Tuh, jauh di atas rata-rata TPA global. Bahkan sempat melonjak hingga lebih dari 12 ton per jam pada 2025. Gimana tuh?
2: Gila.
1: Jadi emisi ini terdeteksi secara konsisten. Persistensi 100% dan menjadikan yang tertinggi di Asia. Hanya kalah dari TPA di Buenos Aires, Argentina, tempatnya si Messi.
2: Betul, metana sendiri adalah gas hasil pembusukan sampah organik yang mudah terbakar dan berpotensi memicu kebakaran jika menumpuk dalam jumlah besar ya.
1: Bahaya.
2: Jadi kondisi di Bantar Gebang ini semakin mengkhawatirkan karena volume sampah mencapai 7.700 ton per hari dengan ketinggian hingga puluhan meter. Bahkan setara dengan gedung 16-20 lantai. Selain resiko ledakan dan kebakaran, situasi ini juga mencerminkan masalah pengelolaan sampah yang belum optimal yang kini mendapat perhatian serius dari pemerintah.
1: Nah itu tuh, pokoknya kalau ngelihat Bantar Gebang tuh udah kayak bukit ya.
2: Iya cuy, kayak gunung tuh.
1: Cisadon, iya bener.
2: Bisa trekking gak nih Bang?
1: Waduh, lu tapi tahu gak sih ada yang ngekontenin satu influencer, gue lupa namanya siapa ya, pernah diundang, gue pernah nonton itu di
2: Pandora?
1: Bukan, ada lagi. Jadi dia cerita, waktu itu ditanya di Bantar Gebang itu, kalau lu misalkan kesana, lu cuman main, maksudnya ada yang bikin konten lah di sana gitu kan. Terus lo kayak lo ngabisin waktu sejam dua jam lah di situ. Itu katanya baunya nempel cuy.
2: Oh iya.
1: Sampai lo mandi lagi tuh kayak harus berapa kali itu baru hilang.
2: Gila sih.
1: Sampai pernah kan si Rico yang Green Boys itu pernah bilang dia lagi bikin video klip musik apa gitu. Jadi temanya di Bantar Gebang. Makai Alphard lah dia cerita. Itu tuh katanya baunya ini tuh nempel di mobil. Sampai katanya sih si salah satu influencer yang tinggal di situ, jaraknya itu udah agak jauh aja tuh
2: masih kecil.
1: Terus tuh banyak lalat pasti ya.
2: Ya itu udah pasti bukan ini ya, kawasan-kawasan.
1: Paling ke situ kan udah pasti orang bikin konten lah ya.
2: Iya.
1: Sama apa enggak ya edukasi gitu kan.
2: Betul.
1: Ya itu makanya menurut lo ya harus ada satu lokasi lagi gak sih?
2: Menurut gue iya sih, daripada Bantar Gebang ini menghasilkan
1: gas metana
2: apapun yang membahayakan masyarakat sekitar, menurut gue sih harus dipindahin ke mana kek.
1: Iya pokoknya kayak di situ tuh radius berapa kilo aja tuh.
2: Iya cuy,
1: kasihan. Udah kecium gitu kan.
2: Iya maksudnya kasihan yang tinggal di sana kan.
1: Tapi ya gimana ya, ya itu udah pasti pemerintah kita punya cara lah untuk menanggulanginya.
2: Iya betul, pasti pemerintah sangat mencoba untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Iya, apalagi kan tadi dibilang nih,
2: jadi udah jadi perhatian yang serius kan.
1: Soalnya itu bisa apa tuh tadi
2: menyebabkan kebakaran.
1: Kan banyak juga kawasan yang orang-orang yang tinggal di situ kan.
2: Betul.
1: Gokil sih juara dunia.
2: Kok juara dunianya
1: sih? Makanya ya. Ya begitulah pokoknya.
2: Ya tetap ya kita doain aja yang terbaik buat ini ya. Apa Bekasi? buat Bantar Gebang semoga gas-gas metana itu lebih inilah berkurang ya.
1: Bisa terurai gitu.
2: Betul.
1: Ya begitulah kira-kira infonya Generation. Abis ini juga kita bakal ngasih info lagi nih yang ya tipis-tipis, kita bahas ekonomi dikit kali.
2: Gitu deh. Pokoknya stay tune Generations only on Z, Netanapanan FM.
1: Play all the hits.
0: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z 99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa!
1: Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class.
2: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits, balik lagi di Tapas.
1: Teman pulang santai.
0: Yo, ini masih bareng gue Aksan.
1: Sama gue Manuel.
0: Kita tadi ini ya, udah memberikan info tentang Indonesia masuk ke peringkat 2 dunia untuk TPST Bantar Gebang yang menghasilkan gas metanol terbanyak ya.
1: Yo,
0: dan itu kan mungkin adalah salah satu bad news ya yang bisa kita ini ya, bisa kita apa? Beritahu. Nah, selanjutnya kita mau beralih ke masalah ekonomi.
1: Tipis aja tapi.
0: Tipis-tipis aja.
1: Ini kan buat info-info aja.
0: Iya. Indonesia berada di posisi 5 terendah di dunia mengenai rupiah yang menyentuh angka 17.400
1: per hari ini.
0: Per USD.
1: Iya.
0: Jadi rupiah Indonesia masuk ke dalam 5 besar mata uang terlemah di dunia versi Forbes per April 2026. Berada di posisi ke-5 berdasarkan nilai tukar nominal terhadap dolar yang saat ini berada di kisaran 17.000 per USD. Meski begitu, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat, hanya saja tetap berdampak oleh faktor global seperti tingginya suku bunga di AS dan ketidakpastian pasar internasional.
1: Jadi tekanan ini terhadap rupiah itu berlanjut dengan pelemahan hingga menembus 17.400 per dolar AS. Dipicu oleh penguatan dolar ya dan sentimen global.
0: Betul.
1: Termasuk kebijakan suku bunga bank sentral AS serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang. Jadi sepanjang hari pergerakan rupiah itu diperkirakan masih fluktuatif namun cenderung melemah. Meski demikian, intervensi dari Bank Indonesia serta kondisi domestik yang relatif stabil diharapkan mampu menahan pelemahan lebih dalam dan menjaga rupiah tetap berada dalam kisaran terkendali.
0: Gokil cuy.
1: Gitu ya.
0: 17.400. Menurut lo gimana? Sebagai mantan pegawai bank, lo kan ex banker
1: ya.
0: Yoi.
1: Wah, kalau ngomongin faktornya banyak cuy, tapi kan kayak kita bukan ngebahas yang berat-berat gitu ya. Kita kan yang ringan aja gitu kan.
0: Iya, maksudnya ini buat orang awam nih.
1: Takut ini salah. Saya. Iya. Gitu, tapi ya.
0: Enggak, tapi sebagai orang awam.
1: Memang global tuh, kalau mau ngomongin ya, bukan Indonesia doang sih. Global tuh ya memang lagi, ekonominya memang lagi lesu lah ya.
0: Global TV.
1: Bukan dong.
0: Global kita, art.
1: Yoi. Aduh, gak tahu gue global apa lagi. Global bisnis.
0: Wow.
1: Pokoknya emang kondisi dunia tuh katanya ekonomi emang lagi lesu gitu ya. Kalau misalkan gue lagi ngeliat-liat atau baca atau ngeliat konten kreator yang ngebahas tentang ekonomi gitu. Secara di Melbourne aja waktu itu, bukan waktu itu sih, maksudnya ada video gitu, udah banyak homeless.
0: Oh iya.
1: Di sana.
0: Di Melbourne.
1: Iya. Lo bayangin tuh tuh Melbourne lo cuy. Dan kalau lu lihat juga sekarang kan emang lagi banyak lah isu-isunya kayak perang kayak gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menjadi salah satu faktor itu pasti gitu kan deh.
0: Iya, itu kan udah apa namanya masalah global ya.
1: Iya, terus juga emas katanya lagi turun gitu kan.
0: Betul.
1: Iya, yeah, gitulah ya. Makanya kalau misalkan ekonomi ini emang ini sih ya, berat sih kalau ngomongin ya. Ya.
0: Udah kita ngomongin.
1: Kita harus ngasih, enggak, sebenarnya kita harus ngasih support sih ke Pak Purbaya ya.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat misalkan dia diwawancara tuh, wah ekspresi mukanya dia kerja keras abis.
0: Parah.
1: Kerja keras abis sih.
0: Iya.
1: Kayak kalau ngeliat Pak Purbaya itu kayak capek banget gitu.
0: Tapi respect ya.
1: Iya.
0: Sama Pak Purbaya. Semoga bisa,
1: iya, bisa
0: mengendalikan
1: rupiah kita lah.
0: Iya, rupiah gitu. Kita menjadi lebih baik lagi.
1: Iya Pak, kayaknya main di 14.000 kayak dulu masih aman sih Pak. Main di 14.
0: Iya, main di 14 deh.
1: Iya, 14.000. Walaupun naik 3.000 berasa Pak. Gitu.
0: Iya. 3.000 kan kok lumayan banget itu.
1: Iya ya, itu kita kasih ke expert, orang-orang yang expert lah.
0: Betul. Yang pengalaman aja.
1: Ini
0: yang
1: kan
0: punya ilmunya.
1: Iya. Kayaknya ini kan cuman info aja gitu, consideration mengenai pertumbuhan rupiah kita sekarang.
0: Betul.
1: Ya semoga lah ya rupiah kita bisa jadi 8.000.
0: Wah itu gokil sih.
1: Saya yakin banyak yang keluar negeri.
0: Iya.

0: Z99.9.
1: Hai Zederation, balik lagi di TPS.
2: Teman pulang santai.
1: Masih sama gue Manuel.
2: Gue Aksan.
1: Tadi kita habis ngebahas mengenai ekonomi sedikit-sedikit lah ya.
2: Betul.
1: Yang ringan-ringan aja gitu. Tadi kan kita ngomongin masalah
2: dollar.
1: Ekonomi nih, ya kan, dolar.
2: Yeah.
1: Kayaknya kita mau lucu-lucuan berangan-angan aja gitu ya.
2: Asik.
1: Tapi berangan-angan gak seenak itu. Gue cuma mau ngasih sekali aja nih, satu hari aja.
2: Anganku anganmu.
1: Cielah, anganku anganmu tuh Raisa ya? Sama Isyana ya?
2: Oh iya.
1: Lanjut, jadi... Misalkan ya, kalau Zederation dikasih uang unlimited tapi cuman boleh dipakai sehari doang. Kira-kira lo mau ngapain nih Zederation?
2: Gue mah gampang sih.
1: Lo Desan, lo mau ngapain?
2: Gue gampang sih. Ini uang kan, yang unlimited uang kan?
1: Iya. Yeah.
2: Iya, gue beliin emas. Abis itu baru gue pakai. Uangnya udah hilang, ya gue ganti.
1: Berarti lo kayak di ini ya, kayak di Qatar tuh. Lo tau gak sih yang apa? Kan mesin ATM-nya udah bukan duit, lo tau gak sih?
2: Emang iya?
1: Yang pakai batangan emas.
2: Oh iya?
1: Iya ada.
2: Jujur gue gak tau bagian itu.
1: Ya gak mungkin rekening kita.
2: Jangan dong, orang Qatar juga sedih anjing.
1: Iya. Maksudnya gak mungkin rekening gue maksan.
2: Iya.
1: Yang baru nyolok dilepeh lagi.
2: Yang kalau setor juga cuma 200. Ngapain?
1: Max gope.
2: Kok max 10 lembar?
1: Kira-kira, oh lu mau ngapain?
2: Kalau gue sih gue beliin emas ya, karena kalau misalkan duit gue udah gak ada ya, paling enggak gue punya aset lain. Atau enggak gue beli rumah deh.
1: Gitu ya?
2: Iya. Pokoknya kalo, apapun yang bentuknya tuh bisa jadi investasi.
1: Oke, gue. Kalau gue ya, gue langsung, ini kan cuma sehari doang nih bisa kepakainya. Tapi gue mau pakai yang bisa everlasting.
2: Apa?
1: Gue beli sahamnya Chase Bank. Gue beli saham
2: BCA saham,
1: berapa lot, yeah. Terserah. Sama gue beli ini deh.
2: Dogecoin?
1: Apa?
2: Dogecoin.
1: Bagus tuh gue pakai tuh. Masih ada tuh. Kayak masih bagus tuh. Gue gak tahu juga sih sekarang ya, gimana.
2: Tahu,
1: tapi terakhir infonya udah kagak kan?
2: Gue gak ngikutin juga sih.
1: Ini deh buat nyantai. Beli pulau di Bali.
2: Iya betul.
1: Iya. Udah dah. Abis itu kan udah sehari doang nih. Gue masih ada ngambilin dari saham-saham itu aja.
2: Iya. Kalau buat operasional mah gue ambil dari emas-emas kayak ya udahlah buat sebulan berapa gue pecahin. Iya.
1: Kayak orang gila ngayal mulu kita ya.
2: Iya. Tapi kapan nih kejadian nyatanya ya? Tolong.
1: Buset, tapi kalau misalkan ini terjadi ya.
2: Wih, tiba-tiba ada orang kayak tajir melintir gitu datengin gue kayak. Ini saya kasih uang berapa aja, gini, kamu mau ngapain?
1: Iya, gitu. Kenapa mas? Ditanya, gue udah fobia banget nih sama duit.
2: Iya, gue kayak,
1: wah gila fobia lu sih, pen. Gila sih itu ya, fobia goblok tuh.
2: Menurut gue sih, semua duit bapak kasih ke saya gak apa-apa. Saya kelola dengan baik.
1: Saya kelola.
2: Iya, kalau bapak fobia sama duit, gak apa-apa kasih saya.
1: Saya langsung, kalau saya bingung nih ngelolanya, hire aja.
2: Iya, gampang.
1: Hire orang keuangan. Walah dong duit gue.
2: Kayak tolong dong.
1: Gini, lo dibayar di kantor lo berapa? Iya. Gue naikin.
2: Kali tiga. Gini gitu. Kali tiga, masih gak mau? 4. 5.
1: Udah yusan, ngayal mulu, keren gila gitu, San.
2: Tau nih kayak gue kayaknya.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2020.

0: Z 99.9 Z 99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di TPS,
1: teman pulang santai.
0: Yoi, masih ditemenin bareng gue Aksan
1: dan gue Manuel.
0: Kita masih temenin lo generation sampai jam 8 malam ya.
1: Yoi.
0: Sekarang kita mau beralih pembicaraan kita. Ini sedikit-sedikit parenting ya.
1: Yoi, parenting.
0: Yoi, karena di umuran kita di Gen Z ini udah banyak orang tua baru ya. Ya gak sih? Teman-teman lu kan pasti udah
1: ada yang nikah
0: gitu kan.
1: Banyak-banyak.
0: Nah, di sini gue udah dapat satu berita yang dimana beritanya itu minimalisasi screen time anak-anak di US pakai telepon jadul tin can namanya.
1: Jadi tin can ini lu jelasin dulu, San.
0: Tin can itu apa ya?
1: Kasih tahu generation. Jadi tin can adalah perangkat komunikasi akustik sederhana yang terdiri dari dua kaleng atau cangkir yang dihubungkan oleh tali atau kawat tegang dan memanfaatkan perambatan getaran suara.
0: Oh, yang pakai itu ya. Iya. Jadi di tengah dominasinya smartphone, tren unik justru muncul di Amerika Serikat gitu. Anak-anak sekolah mulai menggunakan telepon sederhana tanpa layar yang dikenal sebagai tin can. Perangkat ini hanya berfungsi untuk komunikasi dasar tanpa aplikasi atau akses internet. Jadi tren ini muncul sebagai upaya mengurangi screen time dan ketergantungan gadget sejak dini. Dengan kembalinya ke teknologi yang lebih simpel, anak-anak tetap bisa berkomunikasi tanpa distraksi berlebih. Sekaligus jadi pengingat bahwa tidak semua hal harus selalu serba digital. Tuh, betul.
1: Bener.
0: Ini salah satu upaya ya buat mengurangi screen time pada anak. Tapi
1: telepon rumah, wifi tin can.
0: Betul, karena di tengah gempurannya sosial media,
1: game online,
0: terus banyak anak-anak yang jadinya cuman sehari-hari kayak doom scrolling, apa bla bla bla gitu.
1: Terus takutnya adalah ketika di real life mereka nggak bisa bersosialisasi.
0: Betul, karena mereka cuman terbiasa melalui digital gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan kita komunikasi digital dan juga komunikasi langsung kan beda ya. Ada koneksi tersendiri yang nggak bisa didapetin kalau misalkan itu lewat digital platform gitu.
1: Dan berarti ya orang tua ini harus lebih kreatif lagi kan. Kalau misalkan anaknya lagi bosan atau tantrum.
0: Betul.
1: Harus ya mau nggak mau harus bisa ngajak main anaknya.
0: Iya.
1: Dimana gue juga nggak tahu karena gue belum nikah
0: dan belum punya anak.
1: Iya, belum punya anak ya. Itu kreatif kalian lah para parents muda itu ya. Kalau anaknya nggak mau terpapar sama ya doom scrolling itu.
0: Jadi ya makin kesini kayaknya banyak orang yang balik lagi ke zaman dulu biar anak-anaknya itu punya kehidupan di kehidupan
1: life
0: aslinya gitu.
1: Iya, betul.
0: Daripada kayak setiap hari cuman nonton kartun lagi, apa gitu-gitu kan.
1: Anaknya tantrum langsung dikasih iPad
0: gitu. Gitu kan gak bagus juga gitu. Jadi
1: dan maksud gue adalah kan di sosial media itu nggak bisa ya kita filter. Itu kan soalnya
0: konten-kontennya
1: sih gitu. Kecuali lu cuman anak lu cuman lokasi YouTube.
0: Betul, YouTube Kids
1: itu udah. Terus tapi kalau misalkan masih kecil udah dikasih TikTok itu gue aduh jangan dulu.
0: Iya, walaupun sekarang TikTok udah ada ininya ya age restriction ya kan.
1: Ah enggak, gue tetap aja lagi misalkan someday gue punya anak gue gak mau.
0: Iya ya, karena itu inilah itu kan filter awal dari kita kan sebagai orang tuanya kan buat menjaga anaknya itu biar tetap bisa mempunyai kehidupan di real life yang lebih baik gitu.
1: Iya, ya pasti sebagai orang tua pasti akan dua kali lebih ekstra ya untuk ngajak main anaknya.
0: Betul.
1: Atau ya ngajak kegiatan yang nggak ada digitalnya ya, lu harus kreatif gitu dan pasti akan lebih capek gitu.
0: Betul.
1: Ya tapi itulah kan caranya semoga biar anak lo nggak kecanduan.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Nggak ada digital kan ada Digimon.
1: Ah.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z99.9
2: Play All The Hits, balik lagi di TPS.
3: Teman, pulang santai.
2: Masih ditemenin sama gue, Manuel.
3: Gue, Aksan.
2: Yang setia menemani generation dari jam 4 sore tadi sampai jam 8 malam nanti.
3: Yoi.
2: Kenapa nih ya kita semangat gini? Karena kita habis makan, generation.
3: Iya, udah isi ayut nih.
2: Yoi, perut kita udah keisi gitu. Udah gak ada yang demo lagi nih dalam.
3: Udah mam lele.
2: Paling abis ini musuhnya adalah ngantuk.
3: Iya.
2: Tapi gak bisa, kita harus menemani generation sampai jam 8 malam nanti.
3: Betul, kali ini kita bahas apa ya?
2: Tadi kita, sebelumnya kita ngomongin masalah minimalis screen time anak-anak di US.
3: Yoi.
2: Pakai telepon jadul yaitu tin can.
3: Yoi.
2: Nah sekarang kita tanya balik lagi aja nih ke generation. Kalau misalkan seharian tanpa HP, waktu lu punya waktu kosong dan lu itu waktu kosong lu isi buat apa gitu loh.
3: Kalau gue ya, kayaknya hal pertama yang bisa gue lakuin tanpa HP. Ini tanpa HP atau tanpa smartphone atau
2: tanpa dia.
3: Oh curhat lagi.
2: Gak. Tanpa HP.
3: Tanpa HP atau kayak TV gak boleh, apa gak boleh, atau elektronik gak boleh gitu.
2: Kayaknya elektronik gak boleh deh. Iya gak? Bener gak?
3: Iya betul. Oh kalau kayak gitu berarti hal pertama yang gue pikirin yang bisa gue lakukan adalah olahraga.
2: Oke.
3: Kalau misalkan gue gak pegang HP kayak 2 jam, 3 jam gitu, ya gue lari aja.
2: Tapi kan kelar. Nih seharian?
3: Ya udah pagi lari, habis itu makan, tidur, sampai besok. Itu kan kerja nemenin lo generations, ya kan?
2: Kalau gue sih
3: bisa sih, gue kayaknya nggak pakai HP.
2: Gue kayak lo ini HP deh, lomba balap karung,
3: wow,
2: makan kerupuk, ngajakin teman komplek main gundu.
3: Lo panjat pinang?
2: Ah nggak mau, itu lo aja dah. Gue dari dulu nggak suka lagi panjat pinang.
3: Lo nggak suka?
2: Nggak demen gue.
3: Badan licin-licin gitu.
2: Iya nggak demen gue. Tapi kayak seru aja kalau ngeliatin ada orang yang panjat pinang.
3: Iya seru. Karena seru itu gue kayak coba kali ini.
2: Tapi pasti bakal kalau seharian ya, gue pasti bakal banyak harus
3: bola,
2: interaksi sih. Iya, main bola, main basket gitu-gitu yang bisa makan ngabisin waktu banyak gitu ya.
3: Betul, betul. Kalau misalkan aduh lupa lagi gue.
2: Gini aja, apa enggak gue ya? Kayak timnas lagi latihan. Di GBK.
3: Yeah.
2: Ikutan main.
3: Iya, enggak apa-apa. Bang, gue ngambilin bola enggak apa-apa, Bang. Sumpah.
2: Gini, gue bikin dah.
3: Atau enggak, kalau capek ganti gue 10 menit gak apa-apa.
2: Kuat lu 10 menit.
3: Lah kuat gue.
2: Salah passing dibentak.
3: Kasih aku jadi ini aja, striker.
2: Striker.
3: Minta bola, wow. gak masuk, maaf.
2: Harry Kane. Wow. Tapi kayaknya banyak sih aktivitas.
3: Banyak sebenarnya.
2: Bisa lu ngide-ngide aja, masak. Jalan,
3: masak bisa atau enggak nyetir.
2: Gue tahu apaan. Apa? Beresin rumah. Pasti banyak batu yang bisa diberesin.
3: Iya sih, tapi abis itu sinus.
2: Bersin-bersin.
3: Alergi debu.
2: Kena debu. Bersin dan kalau gue ya, kulit gue gatel langsung.
3: Oh iya?
2: Iya, gatel gue langsung.
3: Kalau gue sinus sih.
2: Gue lebay banget tuh kalau ada debu, asli.
3: Gue bengkak gue.
2: Iya, terus kayak hidung. Terus gue tuh kalau sinus kan keluar air mata. Pasti ya, karena bersin mulu ya. Itu sih, banyak sih kegiatan kalau...
3: Iya, gak apa-apa, beresin rumah tapi besokannya bindeng.
2: Sakit ya?
3: Sakit, besokannya sakit.
2: Gue benci banget lagi kalau kena debu, sumpah. Wah, masalahnya gue bukan sinus doang, kulit gue lebay banget. Gatal-gatal. Langsung tiba-tiba tuh kayak bentol.
3: Ini mau product placement kan?
2: Yoi, ada yang built ini.
3: Ini kan apa yang buat ini?
2: Zambuk.
3: Wow, Kaladin.
2: Kaladin.
3: Masih ada gak sih Kaladin?
2: Gak tau kayak, tapi kayak masih ada deh.
3: Masih ada ya.
2: Tapi emang kita aja udah gak pakai.
3: Iya betul.
2: Kira-kira generation, kalau misalkan lo dikasih waktu satu hari, gak boleh pakai nyentuh handphone atau elektronik lainnya. Gue yakin sih banyak banget sih pasti.
3: Betul.
2: Inspirasi-inspirasi ya.
3: Kegiatan-kegiatan yang bakal lo lakuin itu kira-kira dilakuin. Apa ya generation?
2: Kira-kira apa sih ini generation?
3: Gitu. Cerita kali DM kali ke Instagram Z di @z99fm.
2: Stay tune terus di Z99FM.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
3: Z 99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Tapas.
4: Teman pulang santai.
3: Masih ditemenin bareng gue Aksan
4: dan gue Manuel.
3: Sampai jam 8 ya Generation. Sedikit lagi nih kita temenin lo nih. Kita sekarang mau ngomongin sekarang kita masuk ke masalah rutinitas.
4: Aih, rutinitas.
3: Iya, biasanya kan kita kita kan rutinitas korporat alias bangun gak jelas.
4: Yoi.
3: Lu kalau misalkan bangun pagi nih, lu coba lu sebutin 3 hal yang pertama kali lu lakuin pas lu bangun pagi. Vong.
4: Maksudnya gua
3: Generations, lu tau gak tadi tangannya tuh kayak atas bawah atas bawah gitu kayak.
4: Gua ngipas.
3: Iya ngipas kan, matiin AC kan.
4: Iya. Panas.
3: Malam matiin AC panas gitu.
4: Freonnya abis.
3: Boom, yeah.
4: Lo nanya ke gue dulu ya.
3: Iya, 3. Biar nanti kita tahu lo termasuk orang yang produktif. Apa yang orang yang kalau bangun pagi tuh sedikit relax gitu.
4: Gue ya. Berdoa dulu mengucapkan syukur pada Tuhan. Gue bisa bangun hari ini.
3: Waduh, mainnya kesana.
4: Minum air putih. Terus minum air putih yang banyak. Terus kalian abis itu bangun cek HP, cek WA. Baru bikin kopi.
3: Oh, lu langsung minum kopi ya?
4: Iya, tapi minum air putih dulu. Kan ada, abis itu gak langsung kan. Kayak sambil liat handphone, nunggu 10 menit, 15 menit.
3: Liat HP tuh liat apa sih biasanya?
4: Ya buka WA. Kan gue kalau tidur airplane kan?
3: Oh iya?
4: Gue gitu. Airplane, jadi karena gue takut aja sinyal HP. Gue pernah liat videonya serem banget.
3: Kenapa?
4: Sinyal HP

0: minum air putih, habis itu rebahan lagi sambil ngumpulin nyawa, udah deh baru beraktivitas.
1: Emang ngumpulin nyawa itu tuh emang nyawanya ngilang kemana dulu sih, San?
0: Hah?
1: Ngumpulin nyawa?
0: Yang ngilang dulu kan ngawang-ngawang dulu. Oh, iya kan namanya juga baru bangun tidur kan gak langsung semangat kayak ngejreng gitu.
1: Tapi kan tadi lo abis sholat subuh.
0: Iya, abis sholat kan ngantuk, bobo lagi.
1: Bobo lagi.
0: Tidur lagi. Yeah, abis itu kayak sekitar jam tujuan gitu gue baru bangun tuh biasanya.
1: Enggak ini, lo enggak apa kegiatan ini lari.
0: Iya, sekarang lagi enggak ini lagi. Lagi enggak semangat gue lari.
1: Kenapa tuh?
0: Ya enggak lagi enggak ini aja. Gue lagi enggak ada target aja.
1: Oh, emang enggak ada terdekat ini enggak ada maraton yang mau ikutin?
0: Belum, belum. Tadinya gue mau ikut gue mau cari event kayak half marathon di Bali gitu buat akhir tahun.
1: Keren.
0: Cuman ternyata kayak nggak dapet gitu eventnya.
1: Kalau kalau di Bali lari doang, San?
0: Lari doang, abis itu pulang lagi Jakarta.
1: Oh, emang ya udah itinerary-nya itu doang gitu ya?
0: Iya, iya.
1: Begitu.
0: Iya, jangan lama-lama lah. Kayaknya, aduh. Ya lari aja, tuh ya liburan aja. Lah, dikit jalan-jalan. Strolling around Bali.
1: Asik. Ngapain? Kalau gue ya ke Bali, ya gue ngeliat pengrajin.
0: Pengrajin apa?
1: Ya pengrajin banyak, asbak. Pengrajin sepatu.
0: Iya, asbak unik-unik tuh.
1: Nah, itu. Tapi itu salah satu list gue lagi, cita-cita
0: beli,
1: gue.
0: Beli asbak sih?
1: Bukan. Kalau misalkan ya, financial freedom, habis itu gue mau move dari Jakarta, gue ke Bali jadi pengrajin asbak itu.
0: Asbak kiwi itu.
1: Yoi. Oh. Keren gak sih? Lu pakai celana sarung Bali gitu. Bagi ya kan kerjanya ngapain nih? Iya, pengrajin itu.
0: Biasa
1: gitu.
0: Bikin ini. Kerjanya ngapain? Gini. Bikin nih.
1: Bikin size loh.
0: Apa ya ngomongnya ya? Jangan deh.
1: Iya, yeah, jangan.
0: Kayak iya.
1: Iya, jadi pengrajin itulah. Kan udah misalkan lu udah financial freedom gitu. Terus lo udah punya tabungan yang cukup, jadi itu kerjanya tuh buat ngisi hari doang.
0: Iya,
1: kalau ada yang beli-beli gitu.
0: Ini apa yang pakai tanah liat itu apa namanya?
1: Itu namanya
0: yang,
1: apa sih?
0: Yang bikin mangkok-mangkok gitu, apa namanya? Aduh, namanya apa sih? Pot. Apa sih namanya?
1: Ya itulah.
0: Yang pakai tanah liat itu loh, yang diputer-puter, tahu kan lo?
1: Tahu dong.
0: Iya,
1: itu apa tapi gue gak tahu namanya.
0: Apa sih itu tapi namanya?
1: Kayaknya enak ya. Gue juga pengen nyobain tuh.
0: Iya, terus gue pengen banget sih ngerasain hidup di Bali, terus kayak sambil kayak misalkan kerjaan kita tuh remote gitu ya, kita kayak hidup di Bali kayak pagi-pagi kayak
1: nah, kerjanya di Bali. Nah, kalau kayak gitu kebiasaannya gitu. Jadi kebiasaan tiga, kebiasaan bangun paginya jadi beda tuh.
0: Jadi beda tuh, jadi ada apa ya?
1: Pasti gue akan ini dulu sih, karena udaranya seger, gue bakal
0: jalan-jalan dulu. Iya. Sekitar pantai, atau di sekitar
1: desa-desa.
0: Iya.
1: Gue bakal itu dulu sih, kebiasaannya pasti ditambah. Kalau di situ ya.
0: Iya, kayak larinya kan enak, lebih enak gitu.
1: Pemandangannya
0: enak.
1: Gokil.
0: Pemandangan enak, cuaca enak. Walaupun agak panas ya Bali ya.
1: Iya. Oh sekarang Bali panas ya?
0: Iya, lumayan.
1: Ya gitulah lo namanya juga inilah ya, rutinitas, tiga rutinitas yang kita lakukan ketika misalkan kita
0: betul, udah betul.
1: Financial freedom
0: kalo, gitu ya. Kalau misalkan ditanya kita itu rutinitas pagi kita itu termasuk yang produktif atau yang relaxing, menurut gue yang relaxing sih.
1: Lo relaxing?
0: Gua, iya, gue walaupun gue suka mengerjakan sesuatu itu di pagi hari, tapi gue biasanya kalau abis bangun ya gue nyantai dulu aja sambil gue membangun semangat itu datang gitu.
1: Ah, mahal. Ada lagi nih, apa? Lebih parah mana, bangun kesiangan atau lupa hari ini ada tugas penting?
0: Bangun kesiangan atau lupa hari ini ada tugas penting? Lebih parah mana?
1: Menurut lo.
0: Lebih parah atau lebih mending?
1: Lebih parah.
0: Oh, gue lebih parah, ada event penting sih.
1: Asli,
0: gila sih.
1: Ada tugas penting
0: iya,
1: tuh.
0: Waduh,
1: kalau itu tuh, itu sih lu udah parah banget itu.
0: Iya, maksud gue kalau itu tuh hubungannya lu pasti merugikan orang lain gitu.
1: Iya, impact-nya tuh bukan lu doang gitu kan.
0: Iya, kalau misalnya bangun kesiangan, ya udah,
1: bangun kesiangan ya udah. Iya, bangun kesiangan ya. Toh, misalkan kalo, telat juga absen lu yang kena,
0: iya,
1: orang lain enggak.
0: Iya, gaji gitu kan. Kita yang dipotong apa gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kalau misalkan tugas penting ada, lo ada, lupa, iya, wah itu sih gue udah gak ngerti lagi.
0: Kalau itu kan melibatkan banyak orang ya.
1: Iya, pasti lo dibejek tuh di WA.
0: Betul, kayak di...

0: Di WA dibajak, pas datang didiemin.
1: Iya betul.
0: Waduh. Iya kan?
1: Iya itu tuh.
0: Kayak gitu tuh pasti.
1: Nightmare tuh.
0: Baru eval deh di akhir.
1: Biasanya kira-kira bulan tuh.
0: Yo.
1: Kira-kira masih bisa di ini dipertahankan gak ya?
0: Gini, ini kan dunia profesional ya.
1: Iya.
0: Ada temen. Tapi emang harus kayak gitu sih. Gue kesel sih kalau ngeliat ada orang yang kayak begitu tuh.
1: Ada temen gue.
0: Kenapa?
1: Dia internship.
0: Oh intern.
1: Dia internship gitu, kayak dia dari dulu-dulu tuh kayak gue susah banget ya dapat kerja, bla bla. Terus, terus dapat internship.
0: Terus?
1: Tiga bulan terus di cut.
0: Kenapa?
1: Karena top 8 orang paling telat masuk kantor.
0: Itu 3 bulan. Lu mau temen gue? 3 hari minta keluar.

0: All the hits. Z99.9
1: FM, playing all the hits. Balik lagi di TPS Generation.
2: Teman pulang santai.
1: Masih ditemenin sama gue Manuel.
2: Gue Aksan.
1: Melihat ini sudah mau menuju jam 8 ya.
2: Yoi.
1: Di saat ini kita akan memberikan segmen fun fact.
2: Yoi.
1: Gitu. Sebelum closing nih, kita mau ngasih fun fact gitu ya. Buat ada pengetahuan aja gitu. Buat generation gitu.
2: Apa
1: ya
2: tuh hari ini?
1: Jadi ada seorang pasien memberikan dokter ini nilai 4/5 meskipun dokter ini menyelamatkan hidupnya. Ini rada gimana nih ya? Gitu ya. Tapi kita baca ya. Mark Lewis, seorang spesialis kanker, membagikan ulasan dari pasien yang menulis menyelamatkan hidup saya. Gitu katanya nih judulnya nih. Tetapi tetap tidak memberikan nilai sempurna. Ia bercanda bahwa dirinya tidak tahu apa lagi yang diperlukan untuk mendapatkan satu bintang tambahan. Jadi postingan tersebut menjadi viral dan banyak dokter lain yang ikut membagikan cerita serupa tentang perawatan yang menyelamatkan nyawa tetapi hanya mendapatkan penilaian biasa saja.
2: Betul, yang lebih mengejutkan lagi ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulasan medis bahkan tidak berdasarkan hasil pengobatan, melainkan lebih dipengaruhi oleh hal-hal seperti waktu menunggu, tempat parkir, atau pengalaman secara keseluruhan. Jadi ya ternyata menyelamatkan hidup seorang pun belum tentu cukup untuk mendapatkan nilai 5 bintang ya.
1: Iya, gak bisa.
2: Tapi
1: gak bisa sempurna ya.
2: Iya, tapi menurut gue tergantung sih itu penilaiannya itu buat satu dokter ini atau buat rumah sakitnya. Kan beda tuh.
1: Betul.
2: Kalau misalkan itu ternyata
1: ini kan kayak rumah sakit kan. Maksudnya pengelolanya manajemen lah nih. Kayak yang tempat parkir. Terus tempat nunggu.
2: Iya. Soalnya biasanya tuh survei itu buat itu. Buat memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit itu udah oke atau belum.
1: Iya,
2: gitu
1: kan. Betul.
2: Jadi kalau misalnya kalau review ke dokternya mah menurut gue
1: oke sih.
2: Oke lah. Harus diberi 5/5 sih menurut gue.
1: Betul.
2: Karena itu udah dokter kan apa pekerjaannya untuk menyelamatkan
1: itu
2: hidup.
1: Itu mulia
2: ya
1: banget ya.
2: Iya,
1: profesi dokter.
2: Iya, pekerjaan ya mulia, bro.
1: Gila, nyelamatin nyawa orang tuh maksud gue kayak buset dah.
2: Iya, dia bisa bisa menyelamatkan hidup orang tuh kayak mantep dah.
1: Iya itu buset, berkahnya gede banget kali ya.
2: Masuk surga amin. Gitu bisa langsung gitu.
1: Langsung surga langsung dijamin masuk surga gitu.
2: Saya udah menyelamatkan ini gitu.
1: Yoi.
3: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
4: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
5: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
3: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
6: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
3: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
7: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
3: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
8: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
3: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan @rrk.pictures.
9: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
10: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
9: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
10: Hah, emang bisa MC seseru itu?
11: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
12: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
13: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
14: Buruan, slotnya terbatas.
15: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
0: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Balik lagi di TPS.
2: Teman pulang santai.
1: Yo, dia temenin bareng gue Aksan.
2: Dan gue Manuel.
1: Ini udah mau jam 8 ya. Artinya kita harus pamit nih generations.
2: Bener banget tuh.
1: Tadi kita udah banyak banget bahas hal-hal seru ya. Mulai dari kita tadi ada
2: Lo pernah enggak?
1: Terus juga ada sedikit informasi-informasi tentang ekonomi dikit, tentang
2: tipis aja.
1: Udahlah, pokoknya banyak deh. Tadi kita seru banget deh pokoknya.
2: Parah deh.
1: Thank you banget ya generations yang udah dengerin kita dari jam 4 sore sampai jam 8 malam sekarang.
2: Semoga dari tadi kita menemani generation dan menambah mood generation gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, amin.
2: Dan buat generation seperti biasa yang lagi di jalan, hati-hati, semoga sampai di rumah dengan selamat.
1: Betul.
2: Terus buat yang lagi masih ketahan meeting atau lagi skripsian, pokoknya itu juga semangat ya. Itu
1: betul,
2: harus double semangatnya. Bentar lagi juga ya, 2 hari lagi lah udah mau weekend gitu ya.
1: Yoi, weekend. Jadi lu ini sebentar lagi 2 hari lagi, besok Kamis, besok Jumat lu udah bisa happy-happy. Yeah,
2: Jumat lu udah bisa hangout lagi sama temen-temen lo gitu ya, generation. Oke deh, pokoknya sampai ketemu generation di minggu depan di hari Senin dan hari Rabu di Betul. TPS gitu ya, sama gue Manuel dan Aksan.
1: Betul.
2: Stay tune terus di Z99 FM.
1: Play all the hits.
2: Thank you generation, bye-bye.
0: Z99.9

0: sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
0: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.
3: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
4: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
5: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
3: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
6: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
3: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
7: Minta maaf ya, bunda udah egois.
3: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
8: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
3: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
9: 99.6 FM playing all the hits. Selamat malam generation.
0: Malam.
9: Hai, apa kabar kalian? Balik lagi di Monas, malam-malam on air santai bareng gue Gina
0: dan aku Tika, cuma di Z99.9 FM playing all the hits yang bakal nemenin generations, nemenin malam santai generations dengan obrolan yang santai, tapi kadang kita juga suka nyelekit ya.
9: Aduh, apa tuh? Semoga yang lagi rebahan enggak kebablasan juga jadi tidur ya.
0: Iya, benar banget. Karena kalau ketiduran nanti malah mimpiin mantan. Padahal kita lagi siaran loh, bukan lagi nostalgia.
9: Tapi malam ini kita bakal ngobrolin konser seru nih yang baru aja lewat.
0: Mm-mm.
9: Kita mau ngebahas musik dari berbagai sisi dan kita bakal nelfon generation nih yang punya cerita keren banget.
0: Makanya generation stay tune terus ya di Z99.9 FM playing all the hits.

0: 99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kami Generations. Ada gue Tika,
1: gue Gina,
0: yang akan bahas tentang musik nih malam ini di Monas malam-malam on air santai. Oke, Generations, kita mulai dari konser kemarin nih. Kebetulan kemarin tuh gue datang ke konser yang lagi rame dibahas, ada namanya OTW. OTW ini diselenggarakan oleh Simpati di Bengkel Space nih kemarin.
1: Oh, kemarin ya, gue gak nonton lagi yang kemarin.
0: Wah, rame banget sih. Karena yang bikin spesial ada Danila sama Kangen Band kemarin tuh.
1: Oh, dia ngebawain lagunya Ceylon 7 ya?
0: Iya, bener banget.
1: Itu kayak tribute konser jadinya?
0: Jadi ternyata itu tuh kayak flashback ke Pesta Pora kemarin.
1: Oh.
0: Jadi Pesta Pora yang tahun kemarin, Danila tuh ada Danila on 7 namanya. Jadi dia kolaborasi nyanyiin lagu-lagunya Ceylon 7.
1: Tapi dia sendiri solo?
0: Solo dan jazzy banget.
1: Oh, seru banget.
0: Seru banget. Dan Kangen Band tetap ya sama popnya. Seru abis pokoknya.
1: Wah, keren banget sih. Kalau misalkan lagu kayak gitu berarti ada dua jenis genre musik yang berbeda ya?
0: Ada jazz sama ada pop.
1: Nah itu lebih, itu kan lagu lama ya. Tapi kayaknya memang bisa dinikmatin lagi di sekarang-sekarang ini. Walaupun dengan konsep yang berbeda, tetap bisa relate.
0: Walaupun nih kita dengar suaranya bukan dari Mas Duta, bukan dari Ceylon 7, tapi gue personal sih
1: tetap dapat.
0: Masih banget menghayati sih lagu-lagu Ceylon 7.
1: Emang menarik sih, lagu Ceylon 7 itu kayak gak pernah habis waktu untuk didengar.
0: Masih relevan.
1: Yes, selalu kayak punya nyawa kedua.
0: Bener, masih galau-galaunya tuh masih kebawa banget gitu.
1: Lo gak nangis kan kemarin?
0: Aduh, setetes dua tetes air mata kayaknya nongol deh.

0: Asik lagunya Zin 1997 playing all the hits. Hi generation.
1: Hai, masih sama kita, ada gue Tika
0: dan gue Gina
1: di Monas malam-malam on air santai yang bakal nemenin generation sampai jam 11 malam nanti.
0: Oke. Generation, lo tuh pernah ngalamin gak sih lagi denger satu lagu terus tiba-tiba kebayang satu momen, tempat atau seseorang? Kayak lagunya tuh jadi soundtrack dalam hidup lo gitu.
1: Kayak lagu itu membekas banget ya. Entah dari lirik atau dari suara, bahkan dari intro aja udah langsung ya Allah gitu.
0: Langsung oh my god, lagu.
1: Oh my god, kenapa ini lagu? Ada loh Kak yang ngerasain dari lagu baru intronya aja nih, baru satu nada gitu langsung stres.
0: Kayak gue tadi. Kayak mau joget gitu kan,
1: okay.
0: Gue gak bisa ikutan lagi kemarin, aduh. Emang tuh musik punya cara yang unik buat nyimpen perasaan kita tuh tanpa sadar ya. Nah ngomongin lagu, sekarang gue mau nanya sama lo, ada gak keinget satu orang gak gitu Tik?
1: Pernah lagi, ada banget lagi, mau gue spill gak lagu apa?
0: Apa tuh?
1: Nothing's Gonna Change My Love For You.
0: Panjang.
1: Itu udah urusannya kalau udah denger itu air mata ini nih. Kayaknya dua tisu tuh gak cukup.
0: Move on kali deh. Tapi emang musik itu susah move on ya. Kenangan
1: iya.
0: Tuh kayak nempel terus.
1: Dan kenangan tuh gak cuma tentang pacar gitu loh. Okay. Karena musik nih dari dulu kan kita emang udah suka denger musik ya.
0: Yes.
1: Meskipun itu dari soundtrack Doraemon atau dari lagu-lagu yang emang kita sengaja play atau dari TV iklan gitu.
0: Yes.
1: Jadi pasti kalau ngedengar musik gitu pasti ada aja memory recall-nya.
0: Okay.
1: Kayak dulu tuh enggak lah, kemarin gue denger Kangen Band waktu di Simpati apa di OTW by Simpati. Ya Allah, gue denger lagu Yolanda merinding sebadan-badan, ingat zaman kecil nonton Inbox gitu. Itu memory recall-nya langsung keluar semua. Terus gue langsung, ya Allah, aku mau balik ke masa kecil lagi, gak ada stresnya gitu.
0: Emang lagu tuh bisa kita skip, tapi kenangan kayak buffering terus ya.
1: Banget, iya. Terus aku juga percaya sih, selera musik itu kayak cerminan diri kita.
0: Oh, jadi kalau misalkan orang yang suka lagu galau?
1: Ya berarti hidupnya realistis. Bukan galau, tapi jujur sama keadaan.
0: Aduh. Tapi emang sekarang musik juga makin cepat viral sih, gara-gara TikTok sama Spotify ya.
1: Iya banget lagi, kalau di TikTok itu sering nongol kan, gara-gara FYP lewat.
0: Yes.
1: Suka sama nadanya, tapi aku gak tahu nih lagunya apa.
0: Kalau gue gak tahu nadanya, tinggal ini, pakai Google. Ada kan lo?
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Sekarang tuh Google udah mempermudah kita banget sih.
0: Yes, bener,
1: jujur li nih ya, honestly, gue tuh sering banget nanya ke teman-teman gue tahu nada, tapi gue nggak tahu nih lagu apaan. Gue pengen banget denger lagu itu. Jadi gue somehow nge-VN ke teman-teman gue, guys, ini lagu apa? Nah, terus gue kan bukan penyanyi ya, nadanya kadang suka sember. Teman-teman gue kayak, lo nyanyi apa sih?
0: Tapi emang kadang-kadang tuh walaupun musik bikin kenangan, itu bikin kita masuk ke dalam best chapter.
1: Iya banget.
0: Nah, ngomong-ngomong best chapter, tadi kita udah ada generation yang
1: udah banyak kita. DM nih. Emang kalau ngomongin tentang musik langsung banyak nih ya.
0: Record yang memori.
1: Yes. Ada dari Alif nih. Gue dari dulu gak pernah bosan sama Fix You. Aduh. I will try
0: to fix you.
1: Oh. Fix You by Coldplay. Dari zaman galau SMA sampai sekarang kerja, rasanya lagu itu selalu ngerti kondisi gue. Paham banget lagi.
0: Iya,
1: makanya waktu konser Coldplay kemarin tuh booming banget kan?
0: Iya, betul banget.
1: Kalian nonton enggak?
0: Enggak, mana bisa gue karena kerja.
1: Aku juga enggak nonton lagi kemarin. Nah, ada juga nih dari Ratu, katanya, kalau gue separuh aku by Noah, karena dari dulu tiap lagi ngerasa kehilangan, lagu ini selalu jadi pelukan paling aman.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sampel profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z99.9.
4: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
5: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
4: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
5: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
4: Emang ngerugin gimana? Kan ada dapat tugas kebersihan juga.
5: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
4: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
5: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
4: Setuju.
5: Ini baru teman gue.
6: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

0: 99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kita Generations, ada gue Tika,
1: gue Gina,
0: di Monas malam-malam on air santai yang masih terus nemenin Generations sampai jam 11 malam nanti.
1: Yo.
0: Nah Generations, tadi kan kita ngomongin musik sebagai pendengar nih. Hmm. Coba kita lihat POV dari Generations yang hidupnya tuh benar-benar di dunia musik loh. Especially dari vokal, suara.
1: Siapa dia?
0: Kita sekarang udah terhubung dengan Generations yang punya pengalaman keren banget di dunia paduan suara. Bahkan lombanya sampai internasional.
1: Keren.
0: Terakhir tuh sampai ke negara Prah. Wow, coba ya kita hari ini terhubung dengan Putu. Halo Kak Putu.
2: Hai, halo.
1: Hai, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam. Eh, sekarang lagi ada di mana? Di Indonesia apa lagi ikutan lomba nih?
2: Lagi di Indonesia, Kak, kebetulan.
0: Oh, lagi kosong ya jadwal lombanya ya. Kebanyakan ngambil medali ya. Oke, Kak Putu.
1: Coba dong jelasin journey-nya sedikit nih, awal suka nyanyi sampai tiba-tiba ada serius di dunia paduan suara.
0: Iya, coba Kak ceritain ke kita-kita nih Kak.
2: Iya, awalnya aku dari hobi sih, sebenarnya hobi nyanyi. Terus gak nyangka ya, waktu masuk uni kan jadi hobi yang aku kira sepele ini, jadi bisa apa namanya diseriusin di paduan suara kampus kayak gitu.
1: Udah berapa lama sih?
2: Ikut paduan suara sebenarnya emang lihat PSM PKM si Padus ini bagus aja sih di Pancasila gitu kan. Hmm. Emang terlepas sering lomba di luar negeri, tapi aku lebih ke pengen menyalurkan nih hobi aku gitu kan, nyanyi-nyanyi daripada nyanyi kamar mandi gitu kan. Mendingan aku coba ke paduan suara gitu. Ya enggak apa-apalah jadi
1: tersalurkan ya
2: dulu gitu. Emang gak nyangka maksudnya bisa masuk ke tim yang bisa lomba sampai internasional kemarin.
1: Keren loh, ya ampun.
0: Sangat panjang ya journey-nya ya, dibanding nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Mendingan nyanyi-nyanyi di luar negeri gak sih?
1: Tapi paling berkesan ada gak lomba di negara mana gitu?
0: Iya.
2: Gimana sorry?
0: Paling berkesan lomba di negara mana tuh Kak?
2: Kebetulan lombanya baru satu, aku baru pertama lomba dan memang rezekinya langsung ke Eropa.
0: Waduh,
1: mantap.
2: Iya, tapi sebelum-sebelumnya ya ikut event-event kampus aja sih sebenarnya.
0: Kayak nyanyi di wisuda juga ya Kak?
2: Iya, betul. Wisuda, terus kalau misalkan paduan suara kita memang dibutuhkan untuk nyanyi di event yang memang kerjasama, nah itu aku kadang ikut sih, itu.
0: Oh, kalau kakaknya suara berapa nih di paduan suara, kalau boleh tahu?
2: Aku sopran.
0: Waduh.
1: Mantap.
0: Gimana Kak, coba do re mi fa sol sopran Kak?
2: Serius di tes nih.
0: Oke Kak, pengalaman paling berkesan di Praha tuh kemarin gimana tuh? Ada gak sih yang paling berkesan banget, unforgettable gitu?
2: Pengalaman berkesan di Praha ya?
0: Atau minum air kerannya Kak?
1: Wow.
2: Iya, minum air kerannya benar. Ya apa namanya, kirain kan di situ minuman kerannya emang gak bisa diminum ya. Ternyata memang bisa. Ya walaupun rasanya agak aneh dikit di awal.
1: Rasa ledeng.
2: Terus kalau secara negara aku amazed sama transportasi umumnya sih. Itu pertama kali aku tahu tram. Jadi tuh kayak bus, tapi tuh dia punya rel sendiri gitu. Cuman relnya itu enggak nimbul kayak rel kereta di sini gitu loh. Jadi memang ditanem, tapi tuh ya dia berjalan di jalan gitu loh. Ngerti gak sih?
0: Oke.
2: Enggak tertib gitu di sana, seru deh.
0: Terus tantangannya Kak, aku mau nanya lagi nih, sorry, tantangan di dunia paduan suara tuh apa? Kan kita harus mengharmonisasikan beberapa orang ya, dari beberapa suara juga.
2: Ya itu, benar, harmonisasi sama suara lain. Kita kan kalau di paduan suara tuh ada 4 ya, kelas besarnya, ada sopran, alto, tenor, sama bass. Nah itu untuk harmonize 4 jenis suara itu tuh susah. gitu sih. Jadi memang kita practice tiap hari. Apalagi kalau misalkan memang diperuntukkan untuk lomba yang internasional, itu tuh benar-benar yang kayak kalau bisa setiap hari sih latihan gitu.
0: Oke, oke.
2: Lumayan juga ya. Jadi memang kerjasama antar empat suara itu.
1: Gitu. Bedanya tuh tampil di Indonesia sama di luar negeri tuh apa?
2: Dari segi juri sih kayaknya ya, Kak.
0: Oh iya.
2: Luar itu tuh lebih gak judgmental ya, dia lebih kritis juga. Terus kadang kalau misalkan kita bawain lagu-lagu nasional tuh apa ya, mungkin akan text time di dia untuk kayak ngerti gitu. Mungkin kan gak awam juga ya, lagu-lagu lokal kita gitu. Karena kalau misalkan udah folklore itu, kita pasti, ya kita gak akan nyari-nyari lagu dari negara lain, tapi kita pasti pakai lagu negara sendiri gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Banyak.
0: Ngaruh gak sih Kak, weather di Praha sama di Indonesia sama kualitas suara kita?
1: Sama sih harusnya ya.
0: Ngaruh.
2: Karena kemarin kan dingin ya. Iya, kemarin aku
1: gak ada gorengan di sana.
2: Itu minus. Walaupun gak minus jauh sih, paling kayak minus 3 deh.
0: Oh lumayan akhir, tuh.
2: Terdingin maksudnya. Iya, jadi memang ngaruh karena kan cuacanya beda ya, di sini kan panas kan. Mungkin kita gak perlu pemanasan karena sudah panas.
0: Oh iya ya, benar-benar.
2: Iya dingin, jadi kita pemanasannya lebih lama gitu.
0: Oh.
2: Terus dunia itu harus pemanasan Kak. Jadi.
0: Oke. Okay.
2: Ya gitu deh.
0: Keren banget Kak Putu.
1: Buat generation yang baru mau mulai menyanyi,
0: iya,
1: ada tips gak nih?
0: Iya Kak, tips and trick dong Kak.
2: Kalau?
0: Tips and trick untuk bernyanyi nih. Mungkin ada generations yang mau mulai paduan suara.
2: Kita tuh kalau paduan suara sebelum kita latihan, pasti kan yang tadi aku bilang pemanasan. Nah itu tuh kita banyak tipe-tipe pemanasan, kayak humming, terus aduh apa tuh ya istilahnya, pokoknya salah satunya humming, ya itu tuh kita bisa kayak 15-30 menit sendiri untuk pemanasan. Itu benar-benar memanaskan tenggorokan, kerongkongan, hidung, diafragma, dan paru-paru. Itu pokoknya panas dulu, baru kita bisa latihan agak biar lebih plong gitu sih. Lebih kerasa sih rasanya kalau misalkan apa kita pemanasan dulu sama enggak. Itu kayaknya untuk pemanasan kita vokal ada kok di YouTube.
0: Oke.
1: Okay. Bisa cari. Oh, bisa latihan-latihan gitu.
0: Berarti
1: ya
0: dari YouTube. Berarti kuncinya harus sering pemanasan ya.
2: Iya.
0: Sering-sering humming tapi sambil do re mi fa sol.
2: Bukan juga paduan suara.
0: Lupa Kak.
1: Oke. Okay. Serius?
0: Iya, aku juga paduan suara.
1: Boleh dong kalau berdua berduet ya sekarang.
2: Coba nyanyi
0: do re mi fa sol.
1: Gimana kalau berdua duet?
0: Jadi aku tuh dulu bareng sama Putu PSUP juga.
1: Okay.
0: Cuma aku enggak ikut ke Praha karena itu kan ada seleksinya ya.
1: Yeah.
0: Dan saat itu aku lagi enggak megang handphone. Aku enggak bisa keep updated info tentang PSUP ini. Aku nulup banget, gak megang HP sama sekali berapa bulan itu. Jadilah aku gak bisa ikutan gitu. Dan ini memang ada seleksinya juga.
1: Oh, gue pikir lo lagi menjaga jarak sama mantan pacar.
0: Waduh, mantan pacar mah dibuang Kak, bukan dijaga jarak. Thank you Kak Putu.
2: Terima kasih.
0: Sukses ya. Bye-bye.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi dengan gue Tika.
1: Gue Gina.
0: Di Monas malam-malam on air santai yang masih nemenin Generation sampai jam 11 malam nanti.
1: Yes, betul sekali.
0: Generation, tadi kita udah on call sama orang yang hobinya tuh nyanyi, terus ikut paduan suara, dan sampai lomba ke Praha. Tadi ada Kak Putu ya.
1: Ya, betul.
0: Selanjutnya nih, kita ada callingan kedua nih, dari seorang yang hobi ikut volunteer.
1: Siapa nih? Event musik sampai ke internasional.
0: Wow.
1: Coba kita panggil dulu. Hai.
2: Halo, halo Kak Gina, halo Kak.
1: Hai, ini siapa? Coba kenalin diri dulu.
2: Aku Natali dari Bekasi.
0: Halo, Kak Natali, warga Bekasi juga.
2: Iya.
1: Mantep ya, warga Bekasi udah pindah planet.
0: Panas-panas banget. Kalau hujan, hujan sendirian. Ampun deh.
1: Eh, Nat, coba dong kamu cerita ya, awal mula tertarik jadi volunteer tuh gimana sih?
2: Awal mulanya tertarik volunteer di konser tuh karena sebenarnya sering nonton konser sih. Jadi selalu nonton konser tuh kayak emang gak cuman excited buat ngelihat artis ya, tapi kayak pengen tahu gimana di belakang layarnya gitu, karena kan pasti produksi dan segala macam persiapannya itu melibatkan banyak pihak gitu. Jadi memang tertariknya tuh karena itu awal mulanya, karena suka nonton konser dan pengen tahu bagaimana cerita di balik layarnya kayak gitu.
1: Konser jadi pertama yang lo tonton tuh apa?
2: Konser paling pertama tuh nonton konser Taylor Swift. Di Ancol, konser tahun 2014 kalau gak salah waktu itu.
1: Oh, jadi dari nonton konser terus pengen banget gitu ya ngeliatin mereka kerja, plus sambil kerja sambil nonton, sambil menyala minum air gitu.
2: Jujur awalnya mikir gitu, sambil kerja sambil nonton.
0: Tapi
2: ternyata gak bisa ya, maksudnya kan ya emang pada akhirnya harus fokusnya kerja ketika kita udah komitmen buat kerja gitu.
1: Gitu, jadi gak bisa colongan gitu Kak? Jadi gak bisa colongan ya Nat?
2: Paling colongan sih paling kalau memang kebetulan lagi sepi gitu ya, maksudnya memungkinkan buat, tapi itu cuman kayak ngelirik-ngelirik doang gitu, bukan yang beneran ngeliat lama gitu.
0: Jadi selama volunteer seringnya di backstage atau di depan nih Kak?
2: Enggak, justru aku belum pernah yang di backstage, lebih sering yang jadi usher, yang di area penonton.
0: Oh ala, itu bisa
1: yang
0: lah
1: ngarahin, yang
0: kupingnya dapet-dapet lah dikit. Oke, kalau yang volunteer pertama di konser apa tuh Kak, kalau boleh tahu?
2: Paling pertama tuh tahun 2018 konser Citra kalau gak salah. Itu 2018 atau 2019, Citra Scholastica.
0: Oh iya iya iya iya iya. Dimana tuh venue-nya?
2: Itu venue-nya di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini. Sorry. Itu sebelum Asian Games atau sesudah Asian Games tuh?
2: Sesudah Asian Games. Waktu itu justru tahu informasinya karena dari teman-teman Asian Games juga yang share gitu.
1: Oh gitu. Oke. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum mulai on air. Natali ini juga dulu adalah volunteer di Asian Games.
0: Wow, 2018 ya? Asian Games kan ya?
2: Iya, 2018 benar.
0: Sebagai apa tuh Kak volunteernya?
2: Di Asian Games tuh aku jadi volunteer Wisma Atlet. Jadi yang ngurusin penginapan atlet selama di Jakarta.
0: Oh, I see.
1: Jadi udah banyak banget ya event-event internasional, sports, music. Terus apa lagi tuh, Nat, yang udah pernah jadi volunteer?
2: Meeting sih paling, meeting.
1: Oh, MICE gitu ya, sport. Event-event gitu.
2: Sama yang terakhir itu Expo.
0: Expo. Oke.
1: Expo-nya itu yang terakhir di?
2: Yang Expo di Jepang, itu kan kategorinya pameran ya.
1: Oke. Jadi event yang paling berkesan dari semua yang pernah dilaluin, event musik atau event meeting?
2: Sebenarnya Kalau dibilang paling berkesan, beda-beda sih, cuman mungkin lebih paling berkesan tuh musik, karena memang aku beneran dari awal suka ngikutin musik gitu kan maksudnya. Kalau misalnya acara olahraga, acara expo itu kan lebih ke gak terlalu into the apa the industry gitu.
1: Musiknya
2: ngikutin industrinya.
1: Nat mau tanya, kalau misalkan musiknya lebih banyak musik yang apa, K-pop atau emang biasa aja?
0: Western? Pop Indo, R&B?
2: Sekarang jatuhnya kayaknya lebih banyak musik Korea deh.
0: Wah.
2: Kesempatannya lagi lebih banyak di situ, terus juga bisa dibilang konser Korea itu di Indonesia kayak dalam satu tahun ada banyak gitu kan acara musik Korea.
1: Dan itu ada komunitasnya nggak sih? Komunitas dari teman-teman volunteer?
2: Ada sih beberapa, nggak tahu ya bisa dibilangnya komunitas atau vendor gitu, maksudnya yang memang sering banget in charge untuk konser-konser ini gitu. Dan beberapa dari mereka memang kadang melakukan open recruitment gitu, pembukaan rekrutmen untuk umum, yang itu bisa, maksudnya peluangnya bisa untuk masyarakat umum yang bisa dibilang baru mau cari pengalaman, atau mungkin udah punya pengalaman organisasi di kampus tapi belum punya pengalaman di konser, nah itu mau coba itu bisa gitu.
0: Terus nih ya kak, hal paling chaos apa yang pernah kakak alami selama jadi volunteer?
2: Di volunteer konser, hal paling chaos tuh menurut aku sih cuaca ya. Jadi venue-nya outdoor, tapi cuacanya hujan gitu. Itu karena di situasi kayak gitu, walaupun mungkin kita sudah disiapkan skenario-nya gitu, ketika hujan penonton juga misalnya udah punya jas hujan masing-masing gitu, terus kita juga punya jas hujan kayak gitu, cuman curah hujannya ini kan gak ada yang tahu ya.
1: Iya betul-betul.
2: Betul, jadi dan walaupun mungkin misalnya ada pawang hujan dan segala macam, memang gak bisa dipungkiri ini tuh di luar kendali banget situasinya gitu. Kadang bisa kondusif penonton memilih stay di tempat duduk karena misalnya cuacanya tidak, apa, curah hujannya tidak begitu tinggi. Tapi kalau misalnya curah hujannya cukup tinggi, dengan venue outdoor tuh bisa penonton bisa
0: bubar
2: di luar dari areanya masing-masing dan
0: gerak bubar jalan
2: asyir misalnya, atau crowd control itu juga satu orang lawan segitu banyak, juga perbandingannya cukup jauh untuk bisa ngekontrol ini gitu. Jadi memang itu sih yang paling chaos bisa dibilang yang pernah saya alamin di event gitu.
1: Iya sih, kayak kemarin waktu itu gue pernah nonton Dewa ya, hujan-hujanan tinggi-tinggi tuh masih asik gitu kan nyanyi, deras dikit udah pelan-pelan minggir, deras dikit udah gue makan aja deh, daripada gue hujan-hujanan masuk angin yang ada.
0: Lebih mikirin ke badan ya, yes, besok kerja Wak.
1: Masih kedengeran sampai di luar gitu kan stadion, ya masih nyanyi-nyanyi dikit walaupun udah-udah gue udah hilang masa muda gitu kan. Yang penting ngedengerin aja.
0: Itu di mana tuh Dewa?
1: Sanhyeon Gimmicka.
0: Deket sini.
1: Kan makanya udahlah duduk aja sambil makan ngedengerin, sambil nyanyi-nyanyi kan. Pas hujannya udah reda, masuk lagi ke dalam.
0: Dan itu bubaran tuh banyak kak?
2: Tahun berapa kak?
1: Kayaknya baru tahun lalu ya? 2025 deh.
0: Iya kan.
2: Aku juga pernah volunteer Dewa, tapi itu tahun 2024 atau 2023 itu gak hujan sih, tapi untungnya.
1: Ini yang kemarin. Yang di GBK. Pas yang itu loh, yang apa, demo-demo dan segala macam, yang apa, gue lupa ya kapan waktunya sih.
0: Soalnya emang tahun lalu Dewa juga banyak konser sih ya.
1: Nah, tadi sebagai POV dari yang sebagai volunteer, ada gak sih tips-tipsnya nih buat orang yang mau jadi volunteer musik?
0: Pengen nyoba-nyoba gitu.
1: Itu harus ngapain dulu tuh Natalie?
2: Tipsnya sih paling mesti berani sih, maksudnya karena berani untuk komunikasi di depan publik, karena kan kita sebagai apa volunteer di konser musik itu akan berhadapan dengan banyak banget orang gitu. Jadi kita nggak bisa panik, nggak bisa gampang panik, mesti tetap, kita harus tetap tenang dan menjaga sikap ramah-tamah sopan santun itu gitu, walaupun sedang menghadapi masalah. Itu sih yang paling pertama, paling penting. Selain itu juga mesti punya profesionalisme sih.
0: Iya, itu yang penting juga sih ya.
2: Itu tugas banget gitu, maksudnya kita kan harus tetap kondusif menjaga situasi di lapangan gitu. Dan walaupun di belakang kita yang lagi tampil tuh artis yang kita suka banget, kita paling mentok cuma bisa kayak, ah ini lagu yang aku suka, kayak gitu.
1: Keren sih.
2: Gak bisa yang terlalu nyimak banget gitu, karena kan tugas kita di situ memang udah untuk kerja gitu.
1: Oh iya, iya. Tapi gue mau nanya deh, kalau misalkan lagi kerja nih ya, lagi tugas terus ngedengerin lagu, boleh sambil joget gitu gak sih, sambil nyanyi?
0: Kayak ini aja ya, kayak satpam gitu kan, atau ngejagain gitu. Kita sambil ya palanya goyang-goyang dikit lah gitu. Kalau kakaknya gimana nih, boleh nggak sih?
2: Kalau sambil joget sih kayaknya enggak.
0: Karena terlihat kurang profesional ya.
2: Aku pikir itu kayak cuma di Indonesia doang, atau mungkin itu kayak apa asumsi doang, tapi aku lihat ternyata di luar negeri juga kayak gitu gitu. Karena aku pernah nonton konser di luar negeri, terus pernah ngelihat juga ada beberapa penonton yang mungkin rekam kru lagi di luar negeri gitu. Misalnya krunya masuk di video mereka, si krunya juga gak bisa yang sambil joget gitu. Paling mentok dia paling menggumamin lagunya, atau mungkin kalau pakai masker ya mungkin bisa nyanyi gitu. Karena kalau di aku sih kayak gitu ya, jadi aku pakai masker terus ya udah aku sambil nyanyi.
1: Ya ampun, itu kalau gue kayaknya udah sambil joget-joget deh.
0: Pastilah. Susah sih emang. Kayak susah ya.
2: Ngepip gitu kan.
1: Emang. Volunteer tuh pada kuat-kuat banget ya, dibayarnya tuh pakai pengalaman, capek juga, terus ketemu artis. Bisa nggak sih masuk ke backstage gitu? Setelah selesai acara.
0: Kayak foto gitu boleh nggak sih kita sebagai volunteer?
2: Enggak sih, kalau di situasi aku asyar, soalnya itu enggak memungkinkan untuk kita ke area backstage atau ke ketemu dan foto dengan artisnya. Cuma mungkin memang ada beberapa situasi yang bisa jadi memungkinkan ketemu sama artisnya gitu, karena kayak misalnya waktu itu tapi ini teman aku sih yang ngalamin, jadi dia lagi ditugasin untuk ke jaga di lift atau area dekat backstage, dan di saat dia lagi nunggu di situ artisnya lewat gitu, jadi di situ dia paling mentok cuma hai doang gitu.
1: Hai doang, nggak boleh foto, sedih banget.
0: Nggak apa-apa, itu lebih ciamik gitu, mata kita yang fokus gitu.
1: Oh my god,
0: wow. Oke, Kak Natalie, makasih ya untuk pengalamannya. Aku
2: sama-sama.
0: Jujur banget pengen nyoba jadi volunteer, karena teman aku juga ada kan beberapa. Terus aku kayak ngebayangin, aduh capeknya gimana ya, seperti gak sanggup gitu. Karena Natalie termasuk hebat loh, sering ikut volunteer.
1: Luar biasa, dia punya betis.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bersama kami Generations, ada gue Tika,
1: gue Gina,
0: yang akan terus nemenin Generation sampai jam 11 malam nanti.
1: Yes, tadi kita udah ngebahas tentang POV dari seorang volunteer music.
0: Yap. Ada yang sampai lomba paduan suara ke Praha, ada yang ikut volunteer.
1: Yes, udah berbagai volunteer tuh, handphone-handphone siapa yang berbunyi tolong di silent. Oke, okay, mengutip dari Instagramnya hi_online, ini ada Perunggu. Perunggu tuh nama band ya?
0: Nama band.
1: Oke, okay. Perunggu membawa tur dalam dinamika yang ketiga, gimana sih?
0: Perunggu bawa tur dalam dinamika ke 3 kota.
1: Ah, iya.
0: Penonton diimbau gak langsung upload IG story.
1: Nah gini, ke-distract gue. Gara-gara tadi bunyi tang-tung-tang-tung, gue ngeliatin handphone kan. Apa yang bunyi gitu kan. Distraksi. Jadi, kalau misalkan mau nonton konser, lo tipe yang lagi nonton sambil record dan upload, apa yang enjoy dulu, ngeliatin record oke, upload nanti misalkan sehari setelahnya gitu.
0: Kalau gue, kalau gue harus upload saat itu juga. Karena berdasarkan pengalaman gue kak, gue kan kemarin ikut beberapa konser kan, ada yes. Bruno Mars, The Script dan lain-lain. Gue tuh nggak langsung upload dan tahu nggak efeknya apa. Itu keembunnya di iPad gue. Ke-save aja, nggak ada hasrat buat upload gitu. Udah capek gitu.
1: Kan nah, emang pegel gitu nonton konser.
0: Jadi kayak, iya kan udah nonton konser pegel, yes. record pegel, terus yeah. harus buka galeri lagi yang seabrek-abrek itu, upload lagi, aduh gak ada energi. Jadilah, baru banget kemarin nih gue latihan kayak, gue harus record, terus langsung upload. Bener-bener hari itu juga harus upload. Terus gue kan naik transport umum ya, naik KRL. Yeah. Itu kan gue upload terus sepanjang gue di KRL kan. Nah, gue udah sampai ke parkiran motor pun, gue diem dulu di parkiran, tunggu sampai semuanya ke upload. Fun fact.
1: Tapi emang kalau misalkan lagi upload saat konser, lo suka hilang sinyal gak sih? Kalau gue iya ya?
0: Iya, biasanya.
1: Rebutan sinyal ya?
0: Biasanya tuh kan kalau di konser gede ya, apalagi kayak festival gitu. Yeah. Itu tuh biasanya sinyal tuh udah meredup aja gitu. Ma, itu juga yang bikin kita kalau upload story tuh late post. Aha. Ya. Yes. Dan gue kalau gue misalkan sinyalnya susah, yang penting kita udah masukin Instagram. Jadi kan nanti tinggal retry. Retry. Pokoknya kalau gue ngasih makan Instagram itu nomor satu.
1: Tapi teman gue pernah ya, dia upload waktu itu nonton Coldplay. Di videonya ada, suaranya hilang.
0: Aduh, kok bisa?
1: Gak ngerti.
0: Kenapa. Tapi dia record yang lain.
1: Dia recordnya di Instagram ya, bukan di video
0: biasa.
1: Oh,
0: lagi error
1: kali ya. Bye, udah langsung tuh

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Another hit. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bersama kami Generation, ada gue Tika,
2: gue Gina
1: di Monas malam-malam on air santai yang bakal terus nemenin Generation sampai jam 11 malam nanti.
2: Ya, yes, semalam ini kita udah belajar kalau emang musik bukan cuma soal lagu,
1: tapi soal kenangan, perjalanan dan juga orang-orang yang kita temui di dalamnya.
2: Dan mungkin lagu yang sama juga punya cerita yang berbeda ya di tiap orang. Karena mungkin memang ada lirik yang relate dengan lagu tersebut, atau mungkin melodi yang nempel di kepala.
1: Jadi kalau lagunya sedih, jangan salahin lagunya. Mungkin ceritanya aja yang belum selesai. Oke, malam hari ini ada request lagu nih dari Deka. Katanya mau request lagu La La Lose You by Nicki untuk nemenin move on pelan-pelan. Dan lagu ini nemenin prosesnya. Enjoy.
3: While I'm on Sunset, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me in Manhattan's nice,

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bersama gue Tika.
1: Gue Gina.
0: Yang terus nemenin generation sampai jam 11. Tapi sayangnya
1: kita udah selesai.
0: Iya, jam kita sudah menunjukkan jam 11 nih. Ditutup tadi requestan by Deka, lagu Lala Loshio. Aduh, semoga lagu yang udah keplay tadi nih Deka bisa ngobatin kamu untuk menemani proses move on kamu ya.
1: Kamu bisa Deka.
0: Yes, I know you can do it.
1: Oke, kalau gitu Gina dan Tika pamit undur diri.
0: Thank you for listening us. Oh ya, kalau mau reach kita, bisa mention kita di @z99fm atau ke Instagram aku @tikanmt. Oke, generations, thank you for listening us. Good night and have a good sleep.

0: Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Zee Academy. Zee Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: That's it. 私はさ。 Stop. Mega.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: yang pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9
1: All the hits.
0: Z 99.9.
2: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
3: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
2: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
3: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
2: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
3: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
2: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
3: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukan dibantu, gue malah diceramahin.
1: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
4: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
1: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
5: Minta maaf ya, bunda udah egois.
1: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
6: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
1: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media